0: Kat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi Sopredi, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten dan Pemkab Bangka menegaskan DAG mewajibkan perangkat daerah maupun aparatur sipil negara atau ASN menyumbang sapi kurban pada perayaan Idul Adha tahun 2026 nih. Kebijakannya pun ditegaskan langsung Bupati Bangka Ferry Insani pada Sabtu tanggal 16 Mei 2026 kemarin. Menurut Ferry, sejak dirinya menjabat sebagai bupati, tidak ada kewajiban pegawai untuk menyumbang hewan kurban. Dia menekankan kalau ibadah kurban harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan niat pribadi, bukan karena ada tekanan ataupun kewajiban dari pemerintah daerah. Dan Ferry juga menambahkan, ibadah kurban merupakan bentuk panggilan hati setiap individu, karena itu pemerintah daerah tidak membebani ASN ataupun pegawai dengan kewajiban iuran ataupun sumbangan tertentu. Di sisi lain, Pemkab Bangka saat ini juga telah melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang membutuhkan bantuan hewan kurban. Langkahnya pun dilakukan biar distribusi sapi kurban lebih merata ke tempat sasaran, terutama bagi wilayah yang selama ini minim bantuan. Selain itu, Bupati Bangka juga menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia tahun ini akan diseluruhkan ke Desa Labu. Ya, hewan kurban tersebut merupakan sapi jenis limosin dengan bobot hampir mencapai 1 ton. Pemkab Bangka berharap pelaksanaan kurban tahun ini pasca berjalan lancar serta membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa membebani pegawai pemerintah daerah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: sapa tadi oh.
1: Adik tahu kemai.
0: Dek kuracun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan. Dedegi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola melabante gak dipade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih agi. Ditimbak mati kayak ku gak agi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besar, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira amin orang miaro asuk tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-lek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayok? Kira-kira ya Mayok?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanungwe gawi kari Mai.
0: Dek bihirom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman. Bibek.
0: Dilepas jem tu bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Aw, oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai kayak Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan nih misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Ayam mah bi sengah mati ku neng hidup ayam ku neh lah berhabis kayak memakan lah bi
3: oh jadi ayam kane kan bay dek asih kesian ledak bay kalian diwek lah kembang ku neh lah belambor teberacai kaya ayam kane cubi menpot kembang kadi rosak ayamku marah dak kami bay
2: oh marah lah ku segi ayam bi mon berani ngana kembangku
3: neh jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup misalah di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
5: Es.
6: Pak, ngapa lagi, Mai?
5: Kok nak tahu dah, Es?
6: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
5: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
6: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
5: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
6: Hah? Pesta?
5: Au, eh?
6: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Meneluk makan gratis kita apa enak kok mai?
5: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nih, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
6: Di mana orang main bal, main sepilih, mai?
5: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
6: Di mana?
5: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
6: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
5: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
6: Cuman, kita apa dak tahu, apa?
5: Kita cukup dengar RRI, bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
6: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
5: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
6: Oh, gih, apa deh, Mai?
5: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
6: Mana?
5: Nih dia.
7: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Meski seputar informasi Haji Pradio, saat ini untuk cuaca panas ekstrim di Tanah Suci itu bikin isi tas jemaah haji tidak sekedar berisi perlengkapan ibadah ya, tapi jemaah juga perlu membawa berbagai barang penting ya untuk melindungi diri dari resiko dehidrasi sampai head stroke juga. Jadi saat puncak wukuf di Arafah, suhu diprediksi pacak mendekati 50 derajat Celcius ya. Kondisi ini pun menjadi perhatian karena jemaah akan banyak beraktivitas di area terbuka dengan paparan sinar matahari langsung. Dan sedikit juga jemaah yang tetap berjalan menuju Jabal Rahman di tengah terik siang hari. Situasi ini pun bikin perlindungan diri menjadi hal penting selama menjalankan ibadah haji. Nah, melansir Wego, ya, ada sejumlah otoritas kesehatan Arab Saudi mengingatkan bahwa suhu ekstrimnya pacak meningkatkan resiko kelelahan akibat panas, kemudian juga dehidrasi sampai heart stroke ya, yang berbahaya terutama bagi lansia kayak jemaah dengan penyakit penyerta. Karena ada sejumlah barang yang sebaiknya selalu tersedia di dalam tas jemaah selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas ekstrim, seperti air minum harus ada, kemudian juga payung berwarna terang, kipas portable, oralit ataupun minuman elektrolit, kurma, handuk dingin kayak tisu basah, sunscreen dan juga kacamata hitam, kemudian face mist ataupun spray wajah Predi ya. Dan spray wajah ini banyak digunakan untuk membantu mendinginkan area wajah dan juga leher ketika tubuh mulai terasa gerah akibat paparan matahari langsung. Dan memang untuk cuaca panas ekstrim diperkirakan lagi menjadi tantangan besar untuk selama musim haji tahun ini, karena tuh jemaah diimbau dek memaksakan aktivitas fisik secara berlebihan. Dan dalam kondisi panas ekstrim, menjaga tubuh tetap terhidrasi dan terhindar dari head stroke itu menjadi hal yang penting biar rangkaian ibadah pun pacak dijalani dengan aman dan juga lancar, Sopradio.

Ya masih di 103,9 perompang sungai liat Suara Budaya Bangka Belitung Seperadi ya. Ini untuk informasi di sisi terakhir kita di ngopi pagi ini, untuk seperti yang mungkin punya kebiasaan menggoyang-goyangkan kaki pada saat tengah duduk ya, yang mungkin sering dianggap sekedar gerakan refleks ataupun tanda seseorang sedang gugup ya, padahal di balik gerakan kecil tahu ada berbagai sinyal tentang cara kerja pikiran ke kondisi emosional seseorang rupe GADRT ya Pradio. Di dalam dunia psikologi, gerakan kecil berulang macam menggoyangkan kaki dikenal sebagai fidgeting ya. Kebiasaan ini kerap dikaitkan dengan kecemasan, rasa bosan, atau mungkin tubuh yang membutuhkan stimulasi tambahan biar tetap fokus. Dan menariknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gerakan fisik ringan justru pacak membantu fungsi kognitif tertentu, termasuk menjaga konsentrasi yang membantu otak memproses informasi lebih baik ya. Karena tuh orang yang sering menggoyangkan kaki belum tentu sedang desopan ataupun sengah gelisah. Bisa jadi tubuh mereka tuh sedang membantu pikiran tetap aktif dan merangkum dari berbagai sumber. Ini ada beberapa ciri ataupun kepribadian yang kerap dimiliki oleh orang dengan kebiasaan menggoyangkan kaki. Satu, dia adalah pemikir yang mendalam. Kemudian selalu berpikir selangkah ke depan. Cenderung cemas ya, suka melamun. Lebih memprioritaskan orang lain. Overthinker ya, kemudian juga adalah ambisius. Terbiasa multitasking. Punya energi yang tinggi. Tuh dia rupa Sepradi ya, untuk orang-orang yang ganti kayak duduk-duduk, begeter gitu ya, untuk lutut tanpa disengaja biasanya macam itu toh ya, fidgeting rupa namanya Pradi. Ya itu informasi yang kami hadirkan, dan sesaat lagi di jam 8 perempuan akan kembali hadir ya dalam rangkaian acara Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10. Untuk itu tetap kayak kami di Perempat Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

Dan khusus bagi sapi kurban Banten Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dimpan Pertan Kabupaten Bangka Krisna Ningsih mengatakan sapi kurban Banten Presiden memiliki bobot hidup hampir 1 ton. Untuk itu perlu penanganan khusus untuk memastikan kondisi kesehatan sampai penyembelihan dilakukan sesuai dengan prosedur. Ya, karena sapi-sapi besar, maka diharapkan untuk masjid-masjid yang menerima sapi bantuan presiden harus sudah siap. Pertama, tempat pemotongan. Kedua, tempat pembersihan. Ketiga, tempat peristirahatan dan penyembelihan yang memiliki sertifikat. Ya, Krisna Ningsih mengatakan pengurus masjid yang mendapatkan bantuan sapi kurban presiden harus siap menangani sapi berbobot besar. Sapi kurban yang tiba di masjid juga dipacak langsung dipotong karena harus diistirahatkan sekitar 8 jam. Dan sebelumnya, Sekda Bangka Tony Marzalah mengarahkan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka untuk turut melakukan pendampingan sapi korban bantuan presiden sebelum penyembelihan dan pada saat hari penyembelihan termasuk pemeriksaan kesehatan sapi korban. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: tai pao begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Omay nak belajar ke Pulau Kapuk, Omay.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan.
1: Bener,
2: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Dek ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik ge.
1: Bukan Mai. Jahat bener kayak ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah?
2: Tomong lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ge ade Mai, men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray iya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, taipo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben.
1: Enak tidak aku panggil kak Mayat aja.
2: Yolah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan bunuh Mayo.
2: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising enggak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Enggak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup Mama, kita bayang kalau Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak bergaya, Mai.
2: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak ada, Mai.
2: Oh, bagus sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking gak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tawa pelah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aok pulih Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang ni mai. Tak sahabat, tak ngulok ke dia mai. Keliwat memang ke dia mai.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang mai. Bergaya, asak nak ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, ok. Anduk mas saya sekarang, ok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawah go.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan Siti Trompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek robne. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: 103,9 perempuan sekalian, suara budaya Bangka Belitung Superadik kembali. Selamat pagi ya, di kesempatan saat ini berubah tetap beragam unsur budaya sehat kami hadirkan ya untuk Superadik yang mungkin punya kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi apa nih, biasanya cemilan-cemilan. Nah, kita coba angkat penelpon dulu nih perempuan. Selamat pagi berubah.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi, ini Bang Rido ya?
1: Ya.
0: Oke. Bang Rido, tengah ngapain sekarang nih pagi-pagi?
1: Ini baring nih.
0: Baring. Wow, oke. Tengah santuy-santuy hari Minggu nih ya.
1: Baiklah, Minggu udah.
0: Oke. Bang Rido, biasanya kalau tengah santai-santai, apa nih cemilannya nih?
1: Cemilannya?
0: Mm-mm.
1: Ada keripik pisang.
0: Keripik pisang, terus?
1: Ketopi.
0: Apa?
1: Kepe pisang, kepe ubi.
0: Oh, singkong. Terus singkong, heeh.
1: Oh. Kadang makanan lah. Apa kacang-kacangan?
0: Kacang-kacangan. Oke.
1: Okay. Santai di rumah makan ini juga ya.
0: Iyalah cemilan tadi, ah.
1: Oh.
0: Oke, okay. Ada keripik ke?
1: Kepe pisang, ada kepe ubi.
0: Iya.
1: Kan memang parah. Parah dengan lambat bikin ya.
0: Lah kan dulu habis mentu sebelum rayo habis kue ya. Yang
1: lebih sampai sih lah.
0: Kayak ngerucah yuk seriatut nah. Habis. Ya lah pon. Ya makasih Bang lah bergabung pagi ini ya.
1: Halo.
0: Nak request?
1: Wes,
0: nggak rugi je?
1: Nggak rugi, pun telefon ya, cuma dah untung terus.
0: Buka ah, nak lagu apa?
1: Untung, kita apa? Nak rugi dah?
0: Nak untung gele.
1: Sebentar
0: ya. Benar lah. Ya lagu apa pun nak ah?
1: Lagu? Lagu apa? Dari anak saya, dari
0: Padang. Padang, yang mana itu?
1: Basing kerja lu ke Padang, kok?
0: Basing lah, yang penting Padang, kok?
1: Oh, dari Padang, bener ya?
0: Oke lah, ya pun ya. Makasih, selamat. Yuk.
1: Salam pemahaman. Kasih. Pak Ibrahim, mak.
0: Oke.
1: Okay. Dari buat Bu Panamato, Ibu Anak Yu Petri, yuk. Apa nama putra ibu putra anak pas buat kalau abang putra ke lembas pak
0: putra sambas
1: ya dua pintet bidang pintet apa lagi kok kalau semua baik lah pon
0: dari
1: itu nih pagi ini minta sehat lah itu abang itu terus selama lah sehat lah semua teman-teman ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, entah sehat, Eben Mak Melaya.
0: Amin.
1: Eben apa, suami entah sehat lah, Eben anak entah sehat lah. Jangan sehat lah pulang asa tiga.
0: Yuk.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rido. Mantap cemilan ade. Tadi apa yang namanya toh? Keripik ya, ade ubi juga gitu Prade untuk cemilan di pagi hari ini. Ya perempuan selamat pagi, berubat.
2: Budanya sehat.
0: Ini Bang Iing ya?
2: Betul.
0: Lama macam Upin. Apa kabar nih Bang Iing?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke Bang Iing, biasanya kalau tengah santai-santai itu apa cemilannya nih?
2: Buah-buahan ya?
0: Wih, buah-buahan. Oh iya, kalau dari dulu sih Bang Iing itu orangnya super sehat ya. Healthy.
2: Apa yang suka aku.
0: Oke. Misalnya buah-buahnya buah apa tuh?
2: Macam-macam. Kadang-kadang beli yang murah-murah. Misalnya ada dikit-dikit beli apa.
0: Yang murah-murah. Apa itu? Buah kates? Oke lah. Itulah ya misalnya tapi kalau keripik-keripian tuh enggak pernah gitu ya. Koka gitu nyemil-nyemil.
2: Oh jarang.
0: Oke, keren ya. Super sehat Muna ya kisah tadi ya. Ya walaupun Bang Iing mau denger lagu apa nih?
2: Lagu Papua Pujangga.
0: Fatwa Pujangga, hidup tanpa cinta. Ya, salam-salam.
2: Enggak tahu mau
0: tanya. Siap ya lah, Pon. Ya, makasih Pon ya.
2: kalau kalau macam mana banyak berita tadi tu kita lihat tahun. Jadi ada yang on jalan Kapten Fitri di Sunanti, Mary di Air Mesir, Amarapi, Bokori di Senyawat, Marni dari Imam, Bu Emi dari Malang, Pak Ibrahim, 68 terkenali, Sinta di Beruang, Bu Ayah, satu itu, Imelda, dan Mama di Tanah Abang.
0: Tanah Merah.
2: Merah itu kan Tanah Abang maksudnya.
0: Tanah Abang kayak shopping gak ya? Oh iya, Tanah Merah ya. Abang itu artinya merah ya. Abang itu artinya merah kalau bahasa Palembang, kenal?
2: Bahasa Jawa.
0: Aduh, enggak nih. Lanjut.
2: Kasian. Kayak kelasan ini
0: lah. Oke lah, Pak. Yalah, terima kasih ya, Bang Iing.
2: Iya.
0: Selamat pagi kembali. Oke, tadi Bang Iing ternyata dia punya kebiasaan-kebiasaan sehat lah, Pradio. Karena terbiasa mengkonsumsi cemilannya itu diganti dengan buah-buahan gitu. Dan ini nanti kita akan bahas memang seputar cemilan itu ya. Apakah sehat yang mana gitu. Yuk, perempat selamat pagi, berubat.
3: Selamat pagi, perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kalian dipintaku?
0: Nah, ini seputar cemilan. Cemilan biasa kalau tengah-tengah santai itu apa cemilannya nih, Mama Rati?
3: Kalau Mama, pagi-pagi itu sering ngejus buah lah.
0: Jus buah.
3: Ngejus buah aja. Kalau pagi-pagi kan, kadang-kadang makan pisang. Itulah pokok dan juga kita sebab ini tadi kalau sama kesempatan kemarin itu kan bosan kan.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, kalau cemilan siang kan mama ada pernah cemilan karena mama makan jam 1 dong. Terus sampai malam. Cemilan tuh pernah lah makan tapi tidak rutin istilahnya kan. Yang penting mama kalau lebih akar atau sebelum akar jam 7 itu mama ngopi sedikit kecil. Gak pakai cemilan. Walaupun mau bikin tempe, dan bikin kue, akan lah cuma gak ada kayak macam mana macam tu kan. Nah, kalau mama minum lah, minum lah susu itu yang penting banyak.
0: Oke, seadanya baik gitu mau. Jadi
3: kurang
0: suka.
3: Kadang-kadang dibawa anak makanan, bawa dek mau tidak menghargai mau dikasih anak kena mau makan lah macam tu.
0: Tapi kalau misal makan makanan manis gitu atau yang asin-asin, keripik-keripik suka enggak Mama Rati?
3: Suka sih suka, tapi enggak ada doyan-doyan ke apa?
0: Berarti hanya selip.
3: Kayak macam mana kalau orang doyan kan beda kan?
0: Iya.
3: Yeah. Nah, doyannya memang kalau Mama nih hanya sebatas pengen macam tu baiklah.
0: Ngicip lah sudah macam tu.
3: Mungkin keripik kita mau sering bikin kan? Keripik ubi ini ada sukun, mau bikin keripik sukun. Jadi sering bikin itu makanlah. Kadang-kadang bagi-bagi ke anak-anak kos, ke anak menantu, cucu, itulah. Sering-sering bikin.
0: Oke lah kalau begitu. Ya. Terima kasih Mama Rati lah berbagi cerita pagi ini.
3: Tapi mana rote lagu sayang?
0: Lagu apa? Kalau begitu.
3: Wahai kau burung dalam sangka, dapatkah kau menahan siksa? Lagu itu sayang
0: lah. Apa itu judulnya? Burung dalam sangkar.
3: Selamat berketika, Sob. Buat Yu Rida kita, beserta Pak Abdullahnya. Rido beserta yang obainya juga, Bu Feriatur. Semoga Bu Marni kita cepat sembuh, ha. Kita doakan. Buat Bang Yan kita juga, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Duitku habis, barang habis, duit terkumpul. Buat kakek kita juga, kakek Nakamura, Julia juga, Bu Mary, Pak Ibrahim, Mang Amat kita, aku Ayau, Cik Milda juga. Milda sering ada itu, no? Cik Milda kita juga. Buat Bu Mary juga, buat aku Ayau, aku Ayum, Pak Dairi, Tok Amit, Mang Amat kita, Pak Ibrahim kita juga. Pokok semua lah dari Azab Azab Abid. Salam sehat, salam kompak selalu. yang lagi sakit kita doa atas semoga tetap diangkat penyakitnya.
0: Amin.
3: Yang lagi berweekend-weekend berserta keluarga kecilnya selama waktu hari weekendnya. Buat yang sok-sok saya mungkin aku di RI 4 selamat beraktivitas sampai tuntas. Ulasnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasa ngobrol kayak besok berasa ngomong kayak Mama Dede Pradi ya. Akhir-akhir itu. Assalamualaikum mirip benar pokoknya. Ya walaupun terima kasih untuk Pradi yang sudah bergabung juga ya, ini seputar tadi beberapa cemilan, tapi jangan salah ya, ternyata ada juga cemilan yang pacak bikin perut kita buncit juga Pradi ya. Oke, perempat selamat pagi, berubat
4: sehat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapakah ini?
4: Ini Kak Yusri, Mbak.
0: Kak Yusri, kabar baik Yusri?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Tengah nyemil juga, tengah nyemil juga sama Bang Rido. Apa cemilan ini?
4: Di kamar.
0: Oh, masing-masing kamar cerita ya nih. Apa ya? Bang Rido di kamar?
4: Oh, di apa namanya? Di baring-baring di kamar yang kamar bujang tuh. Waktu di bujang tuh kan ada kamar dia di situ.
0: Yusri ya? Di dapur.
4: Yusri tau mau siun kenai nyapu. Nyapu ketambi.
0: Iyalah begitulah wanita ya.
4: Mun mak-mak kena ya ge dede mekep.
0: Benar. Oke lah kalau begitu. Nak denger lagu apa nih yuk Sri?
4: Ayo nih nak denger lagu apa? Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta dari
4: Dek tahu yang nyanyi ku lupa, tapi Lukisan Cinta.
0: Adeh, oke lah. Versi Elisa kami hadirkan, Nak.
4: Ade dek.
0: Ade.
4: Adilah perempat apa yang dek dek. Salam ke Mama Ratih deh, semoga sehat selalu, semoga usaha laris manis lancar luncur.
0: Amin.
4: Kek kaben siapa? Oh kek Julia, semoga sehat selalu, semoga cepat berjodoh ke Petra Samba.
0: Amin.
4: Petra Samba sehat selalu. Ke Embera, kek kakek Sakamura, kek Abdul, kek Farida dari Jeminten. Kek Yuk Rindu, kek kaben Yuk Mary, kek Kok Ahyau, kek Yuk Mar, kek lupa aku nama orang ya. Kek Yuk Aminah, kek kami Yuk Dati, kek Mang Ibrahim, Kok Ayung, Dari, kek Mang Bujang, kek Suhame, kek Damiri, kek Isinta Beruas, kek Rudi, kek segala-galanya dibungkus habis tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Kek Mbak Ega, selamat tugas, semoga sehat selalu, sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih untuk Yusri Atun yang sudah bergabung ya untuk pagi hari ini. Ya, dan kalau kita lanjut lagi ke Spreadio untuk kebersamaan kita di berobat ya. Karena sesaat lagi di jam 9 kembali perempat akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung tepat jam 9 untuk pagi hari ini.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, raja merepi.
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

daerah yang pelaksanaannya akan melibatkan setiap elemen lintas sektoral, pemerintah daerah sampai pemerintahan desa ke kelurahan. Evriande menegaskan bahwa penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu indikator prioritas nasional yang harus dicapai secara bertahap dan juga berkelanjutan. Angka prevalensi stunting di Bangka Tengah berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada Februari tahun 2026 mengalami peningkatan 3,73%. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2045, pemerintah telah menetapkan bahwa target penurunan stunting di tahun 2026 sebesar 17,5%. Ya, sementara seorang warga Desa Simpangkatis, Niar, mengatakan kalau dia yakin pemerintah daerah pacak menekan angka stunting di daerah tersebut. Niar menyebut upaya yang dilakukan tampak nyata, salah satunya melalui posyandu. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kesian ayam Bi, Bi. Sengah mati kok neng ngidap ayam-ayam koneh. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
1: Oh, jadi ayam kan kan bay. Dek asi kesian-kesian ledak bay. Kalian diwe lah kembang koneh. Lah belambor teberat kai gawe ayam kaneh. Cupi menpot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami bay.
0: Oh marah lah. Kusek ke ayam Bi. Mon berani ngana kembangku.
1: Neh, jadi artinya dak salah lah. Menkusek ayam kau menak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam tau bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cemniha.
2: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Sweliat, Bangka Belitung.

0: Pa, ngapa ge mai?
1: Pok nak tau de es?
0: Malak ko kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
0: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika no.
1: Oh, se jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya, kembali 103,94 sekali ya, Sari Budaya Bangka Belitung Seprandi ya, seputar cemilan tadi yang gati kita konsumsi pada saat santai itu bermacam-macam ya, tergantung selera juga. Ada yang hobinya ngemil buah, ada yang hobinya ngemil yang asin-asin keripik-keripik gitu ya, atau mungkin yang manis-manis kayak cake ya, ataupun kue-kue yang manis nue atau predi. Dan ternyata ya beberapa cemilan itu juga berpengaruh terhadap orang-orang yang punya perut buncit, termasuk Ega mungkin ya, buncit endet. Oke. Jadi Freddy, bukan cuma nasi bayi yang pacar bikin perut kita jadi buncit ataupun jadi endut ya, tetapi ada yang lain-lain juga, termasuk cemilannya juga ya, karena perut buncit ini menjadi salah satu keluhan yang umum dialami oleh banyak orang, terutama akibat pola hidup yang kurang sehat ya, macam minim aktivitas fisik dan tinggi konsumsi makanan yang berlemak ya. Kondisi ini pun deh cuma berdampak pada kesehatan, tapi juga sering mempengaruhi penampilan, kayak menurunkan rasa percaya diri seseorang. Ya, selama ini Spready, perut buncit kerap dikaitkan kayak konsumsi nasi dalam jumlah yang berlebihan. Tapi pada kenyataannya, nasi itu bukanlah penyebab utama muncul lemak di area perut ya. Ternyata ada beberapa kebiasaan yang berkontribusi dalam membuat perut buncit. Kebiasaan ini pun kerap dilakukan masyarakat, termasuk orang Indonesia. Apa itu? Dia mungkin gak pernah nyangka nih Spready. Makan kerupuk ya. Kerupuk ini sering dianggap cemilan ringan karena tekstur renyah, terus juga kosong gitu ya. Angin lah mungkin. Gak mungkin lah pacak bikin perut kita gendut ya. Gak mungkin pacak bikin perut kita buncit gitu ya. Padahal makanan itu pacak berkontribusi pada perut buncit kalau dikonsumsi secara berlebihan. Sebagian besar kerupuk itu terbuat dari tepung tapioka atau mungkin tepung lain yang tinggi karbohidrat sederhana dan rendah serat, sehingga cepat dicerna tubuh dan dek memberikan rasa kenyang tahan lama. Ya, akibatnya seseorang cenderung makan lebih banyak tanpa sadar ya, baik kerupuk ataupun makanan pendamping lainnya. Selain tinggi karbohidrat, kerupuk umumnya digoreng dalam minyak dan mengandung garam yang cukup tinggi. Kombinasi lemak, natrium, kalori ini pun pacak memicu penumpukan lemak tubuh kalau asupannya berlebihan dan dek diimbangi dengan aktivitas fisik. Kandungan garam yang tinggi juga pacak bikin tubuh menahan lebih banyak cairan sehingga perut terasa lebih penuh, begah kayak tampak membuncit sementara. Masalah lainnya, Predi, kerupuk ini sering dimakan sebagai pelengkap hampir di setiap waktu makan, mulai dari nasi goreng sampai bakso, soto, dan kebiasaan ini bikin total asupan kalori harian meningkat tanpa terasa karena kerupuk ini jarang dianggap sebagai makanan utama. Kalau dikonsumsi terus-terusan dalam porsi yang besar, terutama bersama pola makan tinggi gula dan lemak serta kurang gerak, kebiasaan makan kerupuk pun pacak berkontribusi pada kenaikan berat badan dan penumpukan lemak di area perut kita seperti. Ya, siapa nyangka kalau kerupuk nih pacar bikin perut buncit. Kemudian juga adalah makan dekat waktu tidur ya. Apalagi kalau habis makan turu gitu ya. Habis makan ngebem, kata kita tadi ya. Habis makan nyabe. Iyalah yang pacar bikin perut kita jadi endut gitu seperti, ataupun buncit ya. Saat tidur ya, kita itu mematikan pencernaan dan berusaha untuk memperbaiki dan menyembuhkan tubuh kita. Kalau ada makanan yang perlu dicerna di dalam usus, itu pacar mengalihkan perhatian tubuh dari penyembuhan karena berfokus pada mencerna makanan. Ya, ini diungkapkan oleh ahli gizi dari The Nutrition Twins ya, Tamila Katos Shams dan juga Lacey Lakatos. Jadi saat tidur, tubuh ini berusaha untuk menyimpan energi, memulihkan, kayak memperbaiki kalori tersebut, dek dimanfaatkan dengan baik dan mereka pacak berakhir menjadi lemak perut ya. Kemudian penelitian juga mengungkapkan bahwa makan terlalu larut ya, ataupun dini hari mungkin, itu pacak mengacaukan ritme sirkadian kita dan berdampak negatif juga pada pengaturan gula darah dan metabolisme lemak kita. Kemudian yang pacak bikin perut kita jadi buncit juga adalah konsumsi makanan manis ternyata. Ya, jadi makanan manis itu sangat gampang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari es teh manis ya, sampai cemilan manis lainnya macam martabak, keju, susu juga. Jadi satu minuman kemasan pacak mengandung 25 gram gula, tubuh pun mendapati asupan kalori dan gula dalam jumlah besar dan sedikit ataupun tanpa nilai gizi dalam sekali makan. Hal ini pacak menyebabkan penambahan berat badan dan menambah penyimpanan lemak ya, terutama di bagian perut seperti.

Baik, seperti itu saat ini Ega lah di penghujung kebersamaan ya, nanti seperti di kesempatan hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026. Berikut ada Bang Wanda nanti sampai kelak di jam 3 sore. Untuk itu ku pamit, selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Ya baik sobat budaya, kembali di kesempatan kali ini adikan tikeku Wanda Sona Alham di sepanjang siang hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini terkhusus adik-adik di rumah yang sedang menikmati suasana liburan. Jadi kesempatan kali ini kita akan dengarkan sama-sama ya saja lagu-lagu anak-anak ya, dan juga ada cerita-cerita pendek, cerita dongeng gitu akan dihadirkan untuk tentu adik-adik kita di rumah. Baiklah, semuanya tersaji dalam dunia anak sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Legenda Cerita Layang. Abdul Rahman Haris sebagai Cerita Layang.
1: Baik, aku terima tantanganmu manusia serakah.
0: Pangeran Cili diperankan Ivan Sona.
2: Selama aku masih bisa menghembuskan nafas, semua harta bendaku akan kupertahankan.
0: Ferdi Suhardi sebagai Malim Kumat.
3: Ah, banyak bicara engkau.
0: Sindiran Dewa diperankan Raditya Pinandita.
4: Jika kamu ingin mengambil tawananmu ini, langkahi dulu mayatku.
0: Dan Dewa Pasindiran diperankan Dian Ismu Saputra.
5: Benar, Tuan. Apakah Tuan mengenal ayahanda kami?
0: Alkisah di negeri Tanjung Pandan Belitung. Hiduplah dua orang hulu balang, kakak beradik. Sang kakak bernama Ratu Tungga, rantau Sawangan Ramas, penguasa negeri Tanjung Pandan. Sementara sang adik bernama Cerita Layang, yang masih berumur 10 tahun, mahir bermain silat dan gemar menolong. Pada suatu hari, entah alasan apa, Cerita Layang pergi berkelana tanpa memberitahukan kakaknya, Ratu Tungga. Setelah bertahun-tahun di perantauan, ia pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Suatu sore, ia sedang duduk bersandar pada pohon nyiur sambil menikmati semilir angin senja pantai ujung Tanjung di Tanah Rencong, Aceh. Di saat sedang tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah kapal yang akan menuju ke arah Hulu Ketahun.
1: Hah? Bukankah itu kapal milik Pangeran Cilibumi? Wah, orang serakah itu pasti mau pergi menagih hutang lagi. Tidak bisa dibiarkan, harus dicegat.
0: Setelah yakin bahwa kapal itu milik Pangeran Cili Aceh, Cerita Layang langsung beranjak dari duduknya, hendak mencegat laju kapal itu.
1: Hai Pangeran Cili, sebaiknya engkau urungkan niat jahatmu itu. Engkau adalah pangeran yang tamak terhadap harta benda. Sebaiknya engkau serahkan saja sebagian hartamu kepadaku.
2: Hehe, kamu Cerita Layang. Selama aku masih bisa menghembuskan nafas, semua harta bendaku akan kupertahankan. Tapi jika kamu berhasil mengalahkanku dan seluruh anak buahku di kapal ini, kamu boleh mengambil sebagian harta bendaku. Bagaimana?
1: Baik, aku terima tantanganmu manusia serakah.
2: Pengawal, ayo kepung pemuda tolol itu. Jangan biarkan dia lolos dari tempat ini. Cepat!
0: Pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Mereka menyerang Cerita Layang dengan pukulan dan tendangan secara bergantian. Dengan kesaktiannya, ia dapat mengalahkan seluruh anak buah Pangeran Cili. Kini, hanya Pangeran Cili yang tersisa.
1: Pangeran Tamak, kembalilah ke negerimu.
2: Apa katamu? Enak saja. Meskipun kamu telah mengalahkan semua anak buahku yang tidak becus itu, tapi kamu tak akan mungkin mengalahkanku. Majulah kau berani.
0: Pertarungan seru keduanya tak terhindarkan, dan pertarungan itu tampak seimbang. Keduanya silih berganti saling menyerang, dan tanpa terasa sudah 14 hari 14 malam pertempuran itu berlangsung, namun belum satu pun yang terkalahkan. Pada hari ke-15, Pangeran Cili sudah mulai kelelahan, sedangkan Cerita Layang masih tampak segar bugar. hingga pada saat yang tepat.
6: Jat, jat, jat, rasakan ini serakah. Ha!
7: Ampun, ampun cerita layang, ampun, ampun cerita layang. Engkau memang sakti cerita layang. Aku mengaku kalah. Ampun, ampun.
0: Setelah itu, Pangeran Cili menyerahkan sebagian harta kekayaannya kepada cerita layang berupa 7 buah gedung yang berada di kolam hulu dan kolam hilir. Bermacam-macam mata uang ringgit, seperiuk intan, serta 21 karung emas. Namun cerita layang tidak mengambil sepeser pun dari harta benda tersebut, melainkan mengembalikannya kepada Pangeran Cili.
1: Pangeran Cili, ambillah kembali harta bendamu itu sebagai tebusan atas seluruh hutang orang-orang yang berhutang kepadamu. Tapi ingat, kamu tidak boleh lagi kembali menagih hutang, apalagi menghabisi nyawa mereka.
7: Baiklah cerita layang, baik. Aku berjanji tidak akan menagih hutang lagi kepada mereka. Aku berjanji cerita layang.
0: Setelah kejadian tersebut, cerita layang kembali melanjutkan perjalanan untuk mengelana dari satu pulau ke pulau lain. Ketika ia sampai di sebuah ujung pulau, tampak 2 buah rejung atau kapal yang hendak menepi. Rupanya, pemilik kedua rejung tersebut adalah rentenir juga. Mereka adalah Malim Kumat dan Malim Pantap. Dan alangkah terkejutnya cerita layang setelah menyelidiki isi kedua kapal itu. Ia melihat banyak benda-benda berharga milik kerajaan Tanjung Pandan yang sangat dikenalinya. Ia yakin bahwa kedua rentenir tersebut baru pulang dari menagih hutang di negeri Tanjung Pandan. Selain itu, cerita layang juga melihat 2 remaja yang sedang ditawan di atas kapal itu. Namun, ia tidak mengetahui bahwa mereka adalah keponakannya sendiri, yaitu Sindiran Dewa dan Dewa Pasindiran, putra Ratu Tungga atau kakak kandungnya.
1: Wahai para rentenir, sebaiknya kembalikan semua harta tersebut ke kerajaan Tanjung Pandan dan lepaskan kedua anak itu.
3: Wah, banyak bicara engkau. Hiat!
0: Pertarungan dramatis terjadi antara cerita layang dengan kedua rentenir itu beserta anak buahnya. Pertarungan pun berlangsung selama berhari-hari dan pada akhirnya dimenangkan oleh cerita layang. Sementara itu, Sindiran Dewa dan Dewa Pasindiran dapat meloloskan diri dan lari masuk ke dalam hutan pada saat pertempuran itu berlangsung. Di tengah hutan, mereka bersepakat berpisah untuk mengadu nasib sendiri-sendiri. Sindiran Dewa berlari menuju ke arah Muara Bengkulu dan menetap di sana. Konon cerita, ia diangkat menjadi anak dan diajari ilmu bela diri oleh seorang hulu balang yang bernama Anak Dalam Wiro Diwongso. Hingga satu saat, Sindiran Dewa mendengar kabar bahwa negerinya Tanjung Pandan hancur diserang oleh Pangeran Cili. Rupanya Pangeran Cili belum juga jera setelah dikalahkan oleh cerita layang. Bahkan ia menawan ayah dan kakak perempuan Sindiran Dewa yang bernama Item Manis. Mendengar kabar itu, Sindiran Dewa memohon izin kepada ayah angkat sekaligus gurunya untuk pergi menyelamatkan ayahanda dan kakaknya yang ditawan oleh Pangeran Cili di negeri Aceh. Sindiran Dewa berlayar ke negeri Aceh dengan menggunakan rejung. Setibanya di sana, ia menyelinap masuk di kediaman Pangeran Cili
7: untuk melepaskan ayahanda dan kakaknya dan kemudian membawa mereka ke rejung yang ditambatkan di tepi laut. Namun saat hendak mengayuh rejungnya meninggalkan negeri Aceh, tiba-tiba dari balik semak.
2: Anak muda, siapa kamu? Berani sekali kamu membawa lari tawananku. Kembalikan mereka kepadaku.
4: Ketahuilah Pangeran Licik, aku ini putra Ratu Tunggak dari Kerajaan Tanjung Pandan. Jika kamu ingin mengambil tawananmu ini, langkahi dulu mayatku.
2: Dasar anak ingusan, berani sekali kamu mengantarkan nyawamu kemari. Ayo, maju kalau berani.
7: Kembali terjadi pertarungan. Sindiran Dewa dikeroyok oleh Pangeran Cili bersama dua orang anak buahnya. Dan baru saja pertarungan itu dimulai, tiba-tiba Dewa Pasindiran muncul membantu kakaknya. Dan tak berapa lama kemudian, cerita layang yang kebetulan lewat di tempat kejadian pun ikut membantu kedua putra Ratu Tanjung Pandan tersebut. Akhirnya pertarungan semakin seru. Sindiran Dewa dan adiknya melawan kedua anak buah Pangeran Cili, sedangkan cerita layang berhadapan langsung dengan Pangeran Cili.
8: Hai Pangeran Cili, rupanya kamu telah lupa pada janjimu dulu untuk tidak menjadi rentenir lagi.
2: Ketahuilah cerita layang, gara-gara kamu, aku menjadi bangkrut. Aku terpaksa kembali menjadi rentenir.
8: Dasar orang serakah, terimalah pukulanku ini.
7: Pangeran Cili pun tak mampu lagi menghindar. Ia terpelanting jauh dan jatuh tersungkur di tanah, serta tewas seketika. Melihat pangeran dari Aceh tidak bergerak lagi, cerita layang segera membantu Sindiran Dewa dan Dewa Pasindiran. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengalahkan kedua anak buah Pangeran Cili. Cerita layang dan kedua pangeran dari Tanjung Pandan itu saling berpandangan. Meskipun belum saling mengenal, hati mereka terasa sangat dekat.
8: Anak muda, siapa kalian dan berasal dari mana?
4: Aku Sindiran Dewa, Tuan.
5: Aku sendiri Dewa Pasindiran, Tuan. Kami adalah putra Ratu Tunggak, Rantau Sawangan Ramas dari Kerajaan Tanjung Pandan.
8: Apa katamu? Kalian putra Ratu Tunggak?
5: Benar, Tuan. Apakah Tuan mengenal ayahanda kami?
7: Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya, cerita layang langsung merangkul Sindiran Dewa dan Dewa Pasindiran. Sindiran Dewa dan adiknya pun terheran-heran melihat sikap cerita layang.
5: Maaf, Tuan. Kenapa Tuan menangis dan memeluk kami seperti ini?
8: Ketahuilah, wahai anak-anakku, aku ini paman kalian. Aku cerita layang, adik kandung ayah kalian.
5: Maafkan kami, paman. Kami tidak mengerti sama sekali bahwa orang yang selama ini menyelamatkan kami dari perbuatan jahat Pangeran Cili adalah paman.
8: Tidak apa-apa, anak-anakku. Lupakanlah semua kejadian itu. Mana ayahanda kalian?
4: Ayahanda ada di atas rejung bersama Kak Ita Manis, paman.
7: Sindiran Dewa dan adiknya mengajak sang paman menemui ayahanda dan kakak mereka. Betapa senangnya hati Ratu Tunggak bertemu kembali dengan adik kandungnya, cerita layang. Cerita layang memutuskan tinggal di negeri Tanjung Pandan untuk membantu kakaknya menata kembali kerajaan yang telah diporak-porandakan oleh Pangeran Cili. Cerita layang pun hidup berbahagia bersama kakak dan ketiga keponakannya di istana Tanjung Pandan. Demikian legenda cerita layang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penanggung jawab Kepala LPPR RI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produser Dr. Anda Ita Gustini Wahyuni. Sutradara dan penulis naskah Ivan Sona Alham. Teknik dan montase
0: Ferdi Suhardi.

0: pagi Mai. Kini ngambuk kok terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana Es?
0: Tenan palak kone Mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Bar Bang Kak Belitung ni.
1: Ya baik Sobat Budaya, kali ini kami hadirkan informasi dari Bangka Tengah yang menjalankan 6 pilar strategi nasional tangani stunting. Sobat Budaya Kabupaten Bangka Tengah menjalankan 6 pilar strategi nasional percepatan pencegahan ke penurunan stunting tahun 2025-2029. Ya, ke-6 pilar strategi ini yakni pilar komitmen dan visi kepemimpinan, pilar kampanye perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan pilar konvergensi juga, dan program kemitraan, serta pilar ketahanan pangan dan gizi, dan pilar peningkatan kapasitas, dan terakhir pilar pemantauan dan evaluasi. Nah, 6 pilar ini Sobat Budaya katanya perlu diterjemahkan dalam beberapa program kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang pelaksanaannya tuh akan melibatkan setiap elemen lintas sektoral, pemerintah daerah sampai pemerintahan desa ke kelurahan. Hal ini disampaikan Bupati Bangka Tengah, Wakil Bupati Bangka Tengah Elfrianda, yang juga sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bangka Tengah. Wakil Bupati Elfrianda juga menegaskan bahwa penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu indikator terhadap prioritas nasional yang harus dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Angka prevalensi stunting di Bangka Tengah berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat di Februari 2026 itu mengalami peningkatan 3,73%, dan padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, pemerintah telah menetapkan bahwa target penurunan stunting di tahun 2026 itu

17,5%. Hal ini menandakan bahwa upaya penurunan stunting perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Dalam hal ini diminta dilakukan evaluasi dan kajian AP bayi yang jadi penyebab stunting di Kabupaten Bangka Tengah terus bertambah dalam hal ini. Sementara salah seorang warga desa Simpang Katis, Niar, menyebutkan bahwa kalau diyakin pemerintah daerah baca menekan angka stunting nih di daerah, dan juga apa yang upaya yang dilakukan tampak nyata, dan salah satu melalui posyandu. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, Menteri Perdagangan Budi Santoso diminta pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus mendorong ekspor di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah ya, yang saat ini kita ketahui ini menyentuh level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan menurut Budi, pemerintah tetap optimis ya terhadap kinerja ekspor Indonesia meski rupiah melemah, mengalami tekanan, dan juga kondisi global masih penuh ketidakpastian. Ekspor ini memang tumbuhnya masih positif, jadi sampai dengan Maret kemarin itu 0,30%. Dan Sobat Budaya, ia mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan ekspor tetap tumbuh di tengah situasi ekonomi global yang dinamis. Karena itu Budi menyebutkan pihaknya terus mendorong pelaku UMKM nih dan juga eksportir itu mencari peluang pasar baru di luar negeri. Itu yang menjadi harapan dengan kondisi seperti ini, ya harus tetap tumbuh dengan baik menurut Menteri, dimana apapun kondisinya gitu, dan harus terus mencari jalan keluar agar ekspor tetap berjalan bahkan terus meningkat. Budi juga mengungkapkan banyak pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki produk potensial untuk pasar ekspor, namun belum memahami mekanisme ekspor maupun cara mencari pembeli dari luar negeri. Karena itu, Kemendag saat ini aktif mempertemukan eksportir yang muda dan juga pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan. Dan menurutnya juga pemerintah membentuk pelaku usaha kecil melakukan standarisasi produk supaya pajak masuk ke pasar internasional, termasuk juga produk rumah tangga dan juga usaha retail kecil. Ya walaupun produknya dari UMKM, yang produk rumah tangga, retail kecil, nah ini nanti distandarisasikan sehingga produk-produk itu pajak masuk ke pasar ekspor. Terus juga kata Menteri Budi, kendala terbesar yang paling sering disampaikan pelaku UMKM itu kesulitan mencari buyer atau pembeli dari luar negeri. Nah keluhan ini kebanyakan ini tidak tahu cara ekspor. Dan untuk mengatasi hal ini, Kemendag mengandalkan jaringan perdagangan Indonesia di luar negeri, dan saat ini pemerintah memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara melalui atase perdagangan dan juga Indonesia Trade Promotion Center. Budi mengatakan bahwa pelaku UMKM juga pajak memanfaatkan program bisnis matching yang difasilitasi pemerintah untuk mempertemukan penjual dan calon pembeli. Jadi pemerintah tuh punya program UMKM bisa ekspor. Di dalam program tuh ada bisnis matching dan juga pelaku UMKM itu pajak berjual secara online. Secara online ini melalui perwakilan dari kementerian tentu. Dan selain membahas ekspor, Budi juga turut memastikan kondisi pangan dalam negeri itu masih relatif terkendali ketika meski rupiah melemah. Dan Menteri Budi juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini terus mantau harga kebutuhan pokok kayak Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Di damal ini, Bank Indonesia juga mengungkapkan pelemahan rupiah dipicu memanasnya konflik Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dunia serta juga penguatan dolar Amerika Serikat. Dan rupiah sempat berada di level 17.514 per dolar Amerika Serikat ya pada perdagangan hari Rabu seperti itu ya. Itu Sobat Budaya. Kondisi rupiah ini memang melemah dan ini dikhawatirkan tentu akan berdampak juga dengan harga-harga lainnya gitu ya. Ya dengan harga ya seperti sembako dan sebagainya gitu ya. Mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ya terpantau memang merosot itu tadi hingga menyentuh angka yang lumayan ya sobat budaya, 17.600 seperti itu. Oke, Anda masih bersama Perempat RRI Sungai Liat dan masih bersama saya menemani Anda, Wanda Sonalham. Dan baiklah sobat budaya, kembali saya ajakkan untuk mendengarkan beberapa lagu pilihan.

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kahwin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh? Menelok, kak, makan gratis kita, mah. Enak, oh, mah.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, eh. Pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bal, mah? Sepilih, mah.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, se, Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seberadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Matutlah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo? Kalah gitu Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kebuang belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Nak gasari ni Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gak kue Pok nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Awak lah ni kue bangkak gale ni. Ada apem kroket.
0: Mantap rom.
2: Ket ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Oh. Mati lah bi kelakan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni bi. Oh.
2: Pun kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Nah, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, mau kue nyenyen?
2: Berjual lah, kadang-kadang. Adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apa, nih, Bi? Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat, dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak-nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue Mai. Kadenger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kan makan Mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
1: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, Ngaruh, berapa, banyak Rom? Epok Mai lima Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom,
3: wah matailah Rom. Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai. Rom apa kata ikat tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah o. Kue seng renyam lah gue kek Mai kek Rob ne. Nyari pendekok lu. Ngentap ningin-ningin ne. Kek kancah kupai.

0: apa ge, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik sobat budaya, saat ini pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan sobat budaya, kita sudah memasuki waktu untuk ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk wabil khusus kaum muslimin muslimat di manapun berada, tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan di kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan dengan sajian instrumentalnya.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Ya baik Sobat Budaya, selamat siang untuk Sobat Budaya semua yang baru bergabung, dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Dan lagi kayakku Wanda Sona Alham, jumpa kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat Sobat Budaya. Ya pukul 13 ya kembali sajian cerita orang kita itu akan hadir untuk Sobat Budaya semua melalui legenda yang akan kuhadirkan. Dan untuk Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat. Kali ini ku ajak Ika Sekaput. Kemana yuk? Namanya Sekaput. Nah, kemana baik lah. Oke, okay, tentu dengan lagu-lagu pilihan yang ku akan hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Dan baiklah Sobat Budaya, kita mulai dari Bangka Belitung kali ini. Ada lagu judulnya Rinta Sagu.

Celuteh Mangpan. Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Hari Raya di Bangka. Tapi sayang, men Hari Raya suatne lah jarang ketingo ade rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah rinta keliat mantak, apakah rinta dalam toples dak layak, apakah rinta dak nyaman dikunyak, apakah rinta lah dilupa. Spredi, cube tanya ke Maika. What?

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: apa ge, Mai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik, Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan Festival Budaya Napak Sirih 2026 siap pecahkan rekor MURI dan dalam hal ini berlangsung di Kabupaten Belitung. Dan Sobat Budaya, ini akan mencatat sejarah dengan menargetkan pemecahan rekor Museum Indonesia MURI dalam hal ini melalui aksi Nyire atau Nyire secara massal yang melibatkan 1000 orang. Atraksi budaya tersebut ini akan menjadi agenda utama dalam festival yang digelar pada 22 hingga 24 Mei 2026 di Pantai Tanjung Pendam. Dan festival yang mengusung konsep menjalin silaturahmi dengan 1000 lembar daun sirih. Ini masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara KEN 2026 sekaligus menjadi salah satu event nasional yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Sastra, menyebutkan bahwa Festival Budaya Napak Sirih menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya Melayu Belitung ke tingkat nasional melalui berbagai atraksi budaya. Festival Budaya Napak Sirih ini representasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di KEN 2026. Ini menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya Melayu Belitung melalui seni, tradisi, kuliner, dan atraksi budaya. Dan pimpinan produksi Festival Napak Sirih, Reni Destiani, ini menjelaskan bahwa tradisi Nyire dipilih sebagai daya tarik utama karena merupakan bagian dari budaya Melayu yang masih kuat melekat dalam kehidupan masyarakat Belitung. Nyire secara massal ini akan menjadi hoax yang utama ya, festival tahun ini. Dan selain sebagai simbol silaturahmi dan juga budaya Melayu, dan pihaknya juga berupaya menjadikan atraksi budaya ini memiliki daya tarik nasional. Selain aksi nyiri massal, Festival Budaya Napak Sirih 2026 ini juga akan menghadirkan tari massal Sekapur Sirih yang melibatkan 100 penari muda sebangka Belitung dan kompetisi tari musik, fashion show, workshop budaya, permainan tradisional, bazar UMKM, sampai pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah. Dan Bupati Belitung Jody Alamsa menekankan festival ini harus menjadi event budaya unggulan yang mampu memperkuat branding Belitung di tingkat nasional serta menjadikan daya tarik wisatawan berkelanjutan. Yang dicari itu bukan hanya ramai saat acara berlangsung, tapi bagaimana event ini bisa menjadi alasan orang untuk datang ke Belitung dan terus menjadi pembicaraan banyak orang. Dan ia menilai festival ini memiliki potensi besar apabila didukung promosi yang kuat dengan konsisten terutama melalui media sosial. Event ini sudah level nasional dan tinggal bagaimana ini menjaga kualitas dan membangun kepercayaan publik terhadap event ini. Promosi harus digaungkan lebih luas lagi termasuk melalui media sosial. Bupati Joni juga mendorong keterlibatan para UMKM lokal secara maksimal dengan menghadirkan produk khas Belitung

Sebagai bagian dari pengalaman wisata budaya bagi para pengunjung, Festival Budaya Napak Sirih 2026 diharapkan mampu menjadi magnet wisata budaya sekaligus juga memperkenalkan tradisi Melayu Belitung secara lebih luas melalui event berskala nasional. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
3: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya, Mayo? Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh, lalu kau buang belah. Dek dia suara isi isi genggek sekali kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
3: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
4: Awak lah dek, dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
3: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube Mai bagi kue, naga sari ni Mayo.
3: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman lah. Kelapa ke dadek, Mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gak gue, Pok, nabi?
3: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, Bi.
3: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
4: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apa? Kroket.
0: Mantap
4: Rom. Yot. Nih lemot ubi nih. Nago sari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tu kan Bi. Oh. Mati lah Bi kalau akan keracun.
3: Nyapok ngeracau gak Rom. Aok. Lah lama berjual kue nih Bi. Oh.
4: Punku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah Bi, Bi. Oh.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
4: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek Bi. Oh. Kau ni nak buat kue apem ni Bi, dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau membuat dong, gi anak bantatnya Bi.
3: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo ku be Mai. Ka denger Bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men Bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
4: Ka nyumpa Bi ge.
0: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
3: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
3: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, Rom.
5: Wah, matailah Rom. Rom, sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai. Rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah auk. Kue seng renyam lah gawe kek Mai kek Rom nih. Nyari pendekok lu. Ngentap ningen-ningen nih. Kek kancah kupai.
6: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

selanjutnya di cerita orang kita, aku akan hadirkan kisah legenda untuk sobat budaya semua. Jangan kemana-mana, tentu juga di lagu-lagu hiburan juga.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
1: Kenapa kamu di sini
2: Ape Long?
1: Hei, jangan lari ya.
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Hanya tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
3: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada. Pagi, Apek Long.
1: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Aku akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
3: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long, ah.
3: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin

0: menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud. Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud. Hanya susah ini anak. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long. Kau buat onal lagi ya? Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat.
4: Sudahlah.
3: Hiya.
4: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu jangan main-main. Pek Long ini ulumu
4: dulu.
3: Ya ampun, ulang ajal memang anak nih.
4: Baru tahu.
3: Baiklah, muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Hanya
4: hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud, anggap saja ini bakti terakhirmu untuk gurumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya.
3: Hanya iya.
4: Terakhir, Pek Long.
3: Iya.
4: Iya.
3: Hanya cepatlah.
4: Baik. Aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud. Ah. Ayo cepat. Ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud? Ah? Kau bisik-bisik apa itu? Ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud. Ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah Bang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai ya Bang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Bang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud? Ah. Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua? Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua?
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Nyasinya semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo.
3: Jol, ayo.
4: Tak akan mampu kau melawanku. Kau
3: lupa pilih, Abang Daud. Kau lupa pilih.
4: Kebajik.
3: Kau lupa pilih, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud. Ya.
4: Mati kau.
3: Kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ya. Siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kamu, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ah, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya, ah. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ah, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya. Demikian album legenda persembahan LPP RRI Sungaliat Bangka Belitung dengan judul Panglima Angin. Dengan para pemain, Abang Daud atau Panglima Angin, Ivan Sona Alham, Pek Longguan, Wanda Sona Alham. Tumenggung diperankan oleh Abdurrahman Haris, ilustrasi musik Bustomi, penulis naskah Novi Farida, sutradara R. Tati Rainingsi SH, produser Dr. Anda Ita Gustini Wahyuni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, ge, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya Wanda Sunal Ham. Dan tadi lah kita dengar macam mana legenda Apek Long ya, dan Panglima Angin. Ya Sobat Budaya, satu cerita rakyat yang berasal dari Bangka Barat ya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan ya untuk kita semua yang pasti. Oke. Dan baiklah, pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebelum kita memasuki beragam budaya, sajian musik dan informasi budaya tentunya untuk Anda Sobat Budaya, saya akan hadirkan kembali informasi melalui berita, kabar berita di kesempatan kali ini. Dan baiklah Sobat Budaya, tetap di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

Ya baik, Sobat Budaya, kita melihat tradisi Maras Tahun di mana tepatnya di Desa Renggiang. Di Renggiang ini jadi momentum pelestarian budaya. Mana dilaporkan dari Belitung Timur, tradisi Maras Tahun ini menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian adat dan mempererat kebersamaan masyarakat di pulau di Dusun Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Nah, kegiatan adat tahunan ini ya turut dihadiri juga oleh Bupati Belitung Timur, Heril Anwar, bersama tokoh adat dan masyarakat setempat. Wakil Bupati, Wakil Bupati Belitung Timur, Heril Anwar, menyebutkan bahwa pelaksanaan Maras Tahun bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan bentuk nyata masyarakat dalam menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kata dia, tema pelestarian budaya dalam kebersamaan menjadi makna yang sangat baik karena adat tidak hanya dijaga tapi juga terus dilestarikan dan juga dimanfaatkan sebagai momentum penting bagi masyarakat kampung. Melestarikan kebudayaan dalam kebersamaan ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Adat ini bukan hanya dijaga tapi terus dilestarikan dan menjadi momentum penting bagi masyarakat kampung. Selain itu, Hairil optimis tradisi adat seperti Maras Tahun ini akan terus berlanjut dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, meski perkembangan zaman terus berubah, ia meyakini akan selalu ada generasi muda yang menjaga serta juga meneruskan adat istiadat di Belitung Timur ini. Dan Sobat Budaya tidak mungkin terputus, dikatakan Wakil Bupati Hairil. Ya, memang ini tidak semua generasi terlibat, tapi pasti akan ada yang terus menjaga dan meneruskan. Salah seorang warga Renggiang, Intan, mengaku bersyukur tradisi Maras Tahun ini masih terus dilaksanakan setiap tahun karena menjadi ajang mempererat silaturahmi juga antar warga. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
2: OS.
3: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Po nak tahu deh S?
3: Malak kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak S, tak S.
2: Nya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
3: Hah? Pesta?
2: Au eh?
3: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyau kan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026.

0: Pernah tahu dak di mana es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
1: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nendek mai.
0: Oh dek lah es, kita tidak perlu datang ke sana es.
1: Cuma kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita baca dengar siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Oh,
1: dari Amerika nomo.
0: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger kata Mbak penyiar nih es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik sobat budaya, Indonesia dengan beragam budayanya menjadi karakteristik yang tak terbantahkan ya, tentu di seluruh dunia ya tahu gitu bahwa Indonesia itu negara budaya seperti itu ya, dengan kekayaan budayanya. Dan itu sobat budaya menjadi kebanggaan kita semua tentunya ya, tanya secara global ya begitu ya. Ya termasuk juga di Bangka Belitung yang juga banyak menyimpan kekayaan budaya yang sebetulnya masih banyak belum terekspos seperti itu ya. Nah itu menjadi tugas kita semua sobat budaya. Oke, untuk apa? Untuk melestarikannya gitu. Seperti petuah yang disampaikan dalam lagu Dambus berikut ini.

0: Ja, ja, lihat yang di pinggang abang ya. Keren, no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak, Puli. Apa maksud dia itu? Suara ya, lain. Ace-ace pengiring musik tari.
1: Doh, kaneh, num, num. Tuto dambu sename ya. Alat musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah, he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
0: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nenger. Tapi kukira bentuk macam cek gendang rebana tuh. Makasih pun ya, bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
1: Kira di sekolah abde ditunjuk gambar tuh. Ade-ade baik kaninum.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu ya. Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya? Alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di Kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat Kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Ya, jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapagi Mai?
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malak kok kene, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh kok tau? Apa yang bege ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Cuma kita pada tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak es. Sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola es.
2: Kok, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

Oke, baik, sebenarnya saudara sobat budaya, sampai di sini ku juga ngantika. Oh, selanjutnya kalau ikan-ikan kawan ku Nina dan di Bedincak Bedayak tentu, oh, sobat budaya. Nah, untuk ikan jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat tentu lagu-lagu dangdut ini akan hadir untuk sobat budaya semua. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

Sobradi sahabat budaya, setempo lagi kita di Bedincak Bedai sore hari ini kayak kuyo Regina. Wahai sampai ya tei sampai jam 5 kelas Sobradi. Oh, jadi kita topik ke hari ini masih nyambung yang semalam hoklopan Sobradi. Ika makan hoklopan, rasa apa yang paling suka?

0: langsung Bella, aku coba terima telepon dulu di siapa nih. Halo, Bdinca Bedae. Halo, Bdinca Bedae.
1: Halo, Bdinca Bedae. Wah,
0: wah, yang payah ya, ngantuk umun ini mengamat nih. Au. Apa kabar mengamat?
1: Alhamdulillah.
0: Au, baru bangun tidur, oh.
1: Oh, baru kan mandi.
0: Wah, tapi lemes umun, nak. Mana nama pantun lu bisa? Mana pantun?
1: Oh, nama pantun, nak.
0: Aok, sek. Mana?
1: Pakai jilbab warnanya merah. Jilbab dipakai hari Rabu. Apa sebab diriku marah? Kena gini ringku.
0: Lah made. Iloi. Ah, yang payah tia baru aco ati. Agak dia sambung ada.
1: Ah,
0: mana?
1: Nak berumah di atas bukit. Habis padi dimakan kera. Bahari hanya punya sedikit. Beli duit sedikit, pelaku mami ini marah.
0: Yalah, ade uang abang disayang, dak di uang abang ditendang. Oh, mengamata. Au lapun mang, kita topik ke hok lopan. Namang suka dak makan hok lopan?
1: Makan apa ya?
0: Hok lopan. Inti apa amang suka? Amang ingin.
1: Apa namanya? Sambelingkong.
0: Sambelingkong? Ya mana ada martabak rasa sambelingkongnya, Mang?
1: Martabak apa nama?
0: Rasa apa? Oh, wijen lo, kacang.
1: Mana kami lagi hari lagi hidup lagi ikut orang tua dulu, nanas, cantiknya, orang ubi.
0: Oh.
1: Baru nanas, nanas masak, ada ramas.
0: Kue apa ya? Bukan martabak.
1: Oh, martabak. Oh. Pengubi ada orang dulu.
0: Oh, martabak kampung ya? Oh. Lopan kampung lo. Tala basang, baseng lo pok, Mang. Aduh, ya nak lagu apa, Mang?
1: Lagu anget-anget kuku.
0: Anget-anget kuku. Oke lah, pon. Salam-salam ke siapa?
1: Salam-salam, Mang. Angelia cantik. Anak apa? Apa namanya dah?
0: Julia.
1: Siapa yang punya? Kan Mama Rati, kan Julia, kan Mama Rati, kan Bunda Sumi, kan Yu Amina, kan Yu Cinta, kan Bunda Mama Rati, kan Yu Miri, kan Mang Berahim. Kan ya bujang, kan emang yan, kan aku ayau, kan hamuin lah.
0: Pun, kan hamuin-hamuin lagu ditunggu, Mango.
1: Oke. Kan lagunya selamat bertugas. Selamat lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Mang Amat yang ada di seputaran Tanah Mirah ya. Lopan kampung kata Mang Amat tok pakai nanas ke apa dia? Pakai nanas ke ubi, tah laku. Baru nela aku denger. Yuk lanjut halo Bdinca Bedae.
2: Bedae. Ai, sampai ya, tai.
0: Sampai ya, tai. Ke Bang Rido Roma di Perlanga.
2: Rido ya.
0: Nah, apa kabar, Bang?
2: Oh, apa kabar kalau gini?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Rido gimana kabar?
2: Kabar sehat ya.
0: Sehat, cerah cuaca di Perlang suatnya ya.
2: Oh.
0: Kita topik ke hok lopan. Bang Rido ingin enggak makan hok lopan?
2: Makan hok lopan.
0: Oh, rasa apa ingin? Inti apa ingin?
2: Kalau kamu menenuh lah itu lah.
0: Apa?
2: Tempe nato.
0: Oh, jadi dah hobi makan martabak, makan hok lopan, halopan.
2: Tempe.
0: Nyeko, nanya-nanya, hok lopan bukan tempe.
1: Oh,
0: awak menhok lopan.
1: Region saya kotor ni nama du.
0: Ah, lapon dek tong apa lapon? Iu. Mudah-mudahan bela angin bawa bagus sok.
1: Pada sore ni kotor nama du suara begina ga.
0: Iu. Oh, lapon ayo nak lagu apa, Bang Rido?
1: Ada lagu bayi perlu kan ya sah no kan ya anak ada bener dah begina.
0: Apa lagu?
1: Oh, nolong pernah deh, tak lagu pernah.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa? Pernah deh lagu apa?
0: Aku pilih dari, lagu bagus-bagus.
1: Dari apa? Dari Mansur.
0: Dari apa?
1: Mansur.
0: Mansur S.
1: Oh.
0: Baseng lagu apa?
1: Lagu apa dari Mansur? Anak pun. Pernah deh. Tajam sekarang, pernah deh dia.
0: Apa? Setajam karang. Oke, tajamnya karang, Ngok.
1: Oh, beli dia dalam karang basik lah,
0: Mbak. Lah, salam-salam ke siapa?
1: Oh, salam, Mbak. Sikit,
0: Mbak.
1: Biar dia suara sikit-sikit, enak. Salam lah, teman-teman. Emang amat tadi, Mbak. Kan nama itu kakek. Kan nama itu berakhir, Mbak. Kata berarti, Mbak. Kita berwak. Yurindo, Abdul Vincent bin Adi Bintet, Julia, Putra Rambas, yuk. Siapa-siapa lagi, yuk. Bukan salah semua, abis lagi, ya. Kenapa, okay. Yuk, nih. Dia nampak-nampak suara begini, nih.
0: Iya, lah, pun.
1: Minta sehat, lah. Minta tempat ibu, salah, kira-kira, yuk, nih.
0: Tunggu, Bela.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Bang Ridho rumah di Perlanga. Jadi kita topiknya seprade hoklopan martabak bangka seprade hobi ya rasa ape ngerasa ape hobi ya. Oh, di hari Minggu nih cuaca cerah. Wadaw, yang lagi main ke pantai yuk. Halo Bedinca Bedae.
3: Halo, tak ada ya sampai ya ti ya.
0: Pai ya ti, kayak kakek Sakuramoto kita lama aku tak denger.
3: Ko Anam nih.
0: Oh, Ko Anam. Apa kabar Ko Anam?
3: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Oh, heilah. Dek touring kemana lah? Kan sore nih.
3: Mau gimana ya lagi rumah lah.
0: Di rumah gimana seger. Oh, hari panas macam ni segar main ke pantai.
3: Apa topik ah?
0: Topik ah, hok lopan. Ya dari tadi dedeng nyambung kayak topikku nih.
3: Oh, makaitan.
0: Oh, nyak kakek hobi dak makan hok lopan?
3: Hobi lah mana be? Mau jemui melihat peyot.
0: Oh, rasanya apa biasa ingin hok lopannya?
3: Biasa ya, toppingnya keju, kalau enggak keju coklat, kalau enggak coklat yang zaman dulu punya ya, bijen, kacang panah.
0: Nah terus yang disebut kayak mengamat rasa nanas, jadi apanya?
3: Ya, kue kipeng.
0: Kue kipeng, kipeng gendong.
3: Kue kipeng lah, dibuat dari ubi parut lah.
0: Oh tuh, ya lah aku tadi tanya ngapanya martabak kampung ngasih kuah. Ada yang belah mengamat neo. Oh, iya kisah he. Abis berapa iri sih manga? Oke, makan hok lopan nih. Berebut kek.
3: Paling-paling ada dua iri tak jadi ya banyak-banyak. Macam gula darah.
0: Jadi makan dikit-dikit bio.
3: Kena gula itu berlebihan lah. Tambah gula pasir lah. Tambah beli susu, kental manis.
0: Jarang-jarang gue makan. Oh lah pun minta sihat-sihat tapi ya.
3: Ada pantun memang amat nih.
0: Iya mana pantun. Nah nyeselingkuh di aku udah sampai yate ya.
3: Pergi ke TI bawa kopi. Dapat timah sedikit. Oke sengah mati. Pulang ke rumah pintu dikunci. Terpaksa tidur di kursi.
0: Wah.
3: Kenanya bini lagi sakit, ditinggal kawin siri.
0: Wah, ya amit-amit lah ku. Au, apa ya tayilah nualah. Au, ge. Jadi gawe-gawe. Oh, lapona.
3: Ya, lagi, oh.
0: Mana?
3: Mau konsul, cong kopi. Awe rok soy, mangamat, sama kanti. Atau rengek, kerjaan ke perigi. Tapi takut mati, ya terima umi.
0: Jangan digawe-gawe, oh. Aduh.
3: Makan, oh. Gak simak bumi.
0: Jangan, saya tahu.
3: Jadi zombie ya.
0: Bukan zombie. Jadi apa ya, Tuan Tubangka? Aku udah awalnya buat.
3: Oh, gak jadi zombie. Gak mau ngerti mak bumi.
0: Oh, jangan digawe-gawe ya. Hau, oke.
3: Ya, dengan digawe ya.
0: Aku lah, Tuan. Lagu apa, anak?
3: Lagu Sendok dan Garpu.
0: Sendok dan Garpu.
3: Selama untuk wayau bitihin, untuk Emelda anak wayau, untuk Mama Rati, untuk Ibu Karni, untuk Putra Sambas di Kalimantan, untuk Ibu Mar, untuk Ibu Fitri di Serim nanti, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Tok Zizi, untuk Babang Tampan di Lampung, untuk Pak Zarwo di Lampung juga, untuk Lena di Air Bara, untuk semua-semua, untuk Ibu Rida di Winted, untuk Pak Abdullah, untuk semua-semua dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis lah.
0: Au lah, Pon.
3: Ya, semoga selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau punya pulangnya hati-hati, jangan lupa buka pintu mobil lah.
0: Siap. Au lah, Wong.
3: Simong he.
0: Ayo, Simong Toto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh dia, akik sekuramuto kita Supradi. Rasa coklat, rasa keju. Wadaw, hobi ake nih ternyata kekinian juga. Oh, lah pun kita lanjut lagi. Di belakang ada siapa nih? Halo, Bedincap Dai.
4: Wah, siapa yang tidak?
0: Wah, ya tayo Yurida nih dia suaranya nih.
4: Abdul ya?
0: Oh, Bang Abdul. Oh, mirip suara ya. Apa kabar Bang Abdul?
4: Alhamdulillah,
0: sihat. Yurida, cuman kabar Yurida kita? Yurida kita cuman kabar?
4: Apa?
0: Yurida kita cuman kabar? Sihat, tok lapor. Apa yuk?
4: Istirin ya.
0: Ah lah, yuk kita langsung ke topik Bella. Cuman emang Bang Abdul hobi dak makan hoklopan?
4: Hobi ya, apa?
0: Rasa apa biasa hobi ya?
4: Rasa keju, rasa coklat
0: ya. Coklat keju, mantap. Abis berapa iko makan? Abis berapa iko bang, makannya bang?
4: Abis
0: berapa iris, makannya? Abis berapa iris?
4: Enam iris?
0: Lah nua lah. Alah pon anak lagu apa? Bang Abdul.
4: Anggur merah kok.
0: Anggur merah? Oke, yuk. Salam-salam.
4: Salam-salam ya.
0: Auk.
4: Ada mana kiri sebelah sana?
0: Ada mana kirinya? Ade kakek sekamura baru lah tadi nih.
4: Ada mana kirinya? Kenyal.
0: Oh pantun mana pantun?
4: Jalan-jalan ke Singapura. Tiga peti besar malam. Beli judul ke buah anak kanda. Kakek saya lagi heran. Pak Adul pura malam. Sudah hari janda.
0: Anco gawe ni ya. Oh, ada gi pantuna.
4: Ya, pas marapi yo.
0: Oh.
4: Dengan nama Kori. Balik. Aku Ayung. Kawan kita Julia, Yamina, Isita. Ke Baiing. Si Mary. Ke Amera, Marido kita si Atun, Kemaan, dan lalu.
0: Semuin-muin lah. Oke. Yuh, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Bang Abdul di Bintet. Yuh, kalau kita lanjut lagi, Pradi. Ku puter dulu lagu requestan nih, K.O. Di Bedincap Day sore nih. Wahai, sampah. Ya, tai. Langsung belah nih dia lagu pertama kita yang di request kayak mangemat. Mantap. Angat-angat kuku.

0: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
1: Yuu, supra dilanjut lagi kita di Berincak Bedai. Sore ini kayak gue lagi dengan tika sampai jam 5 kelak. Hoklopan ras siapa yang paling ikak suka? Halo Berincak Bedai.
2: Berincak Bedai, biar pening kepala sampai Yati.
1: Sampai Yati siapa yang pening-pening kepala nih? Oh, kayak siapa di mana nih?
2: Sinta
1: di Beruas. Ngapain Sinta? Tengah
2: lagi bareng-bareng.
1: Ngapanya peneng-peneng? Ngapanya kateko peneng-peneng kepala?
2: Kalau naik apa kurang darah?
1: Mudah-mudahan cepat sihat.
2: Amin.
1: Yuk Sinta. Oke. Ngomong-ngomong topik kita hoklopan. Hobi dak makan hoklopan yuk Sinta?
2: Hoklopan?
1: Hobi dak?
2: Dek hobi dek kalau gina dek.
1: Yang apa dek hobi?
2: Dek kurang
1: kok. Oh kurang kok. Yang masin-masin kok hobi yo? Pegi adik kok kuat pedes lo? Aduh mantap.
2: Mantap.
1: Olah kelak kita bahas tuh by delay lain kali yo. Oke, lapan yuk Sinta nala gua apa yuk?
2: Lagu
1: apa enak ke?
2: Gina.
1: Lagu apa yuk?
2: Lagu anak Bella.
1: Apa?
2: Lagu Tarong Dicabiin ada deh.
1: Tirong sambel. Renyekan. Iyalah. Tunggu belah, tolong dicabein lah kalau aku masak saat lagi.
2: Salam ke Pemarati ya. Alek, Fitri, Putra Sambat Jang Pinang Batang. Bunda Kuria Alek Mang Ibrahim, Ki Rik Beda Ki Abdul, Ki Mangamas, Kuria Tukro Sri Atun. Budi sumi kita kendari suhamin amiri rindu sok semurai ada asyong ko ayong mangyan si ayang si amera ko akong si jatis si nur hadio si amera lebih awal ini babang tampan si nak sepul ano nanya apa nama
1: daerah Simpang Gadis, koyau.
2: Beruas, Pakalapa kita. Ya lah pada ingat deh.
1: Koyau, jadi yo menak tahu.
2: Gina sehat selalu mentusias bayi lah.
1: Oke.
2: Seperti keluarga Gina, merasuki Gina.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sinta di Beruas. Tadi koyau yang nanya di Beruas di mana? Daerah Simpang Katis katanya. Oke, kita lanjut lagi di belakang ada siapa? Halo Berincak Bedai.
3: Halo
1: juga. Ke siapa di mana?
3: Ke
1: siapa?
3: Ke mana? Sampai ya Tergina.
1: Alhamdulillah sihatlah kabarku. Kabar Yurida cemane? Sihatlah.
3: Sehat ini.
1: Sihat.
3: Kemarin hujan semalam, cerah.
1: Ni panas sumun, no?
3: Alhamdulillah kering.
1: Men Bang Abdul tadi habis 6 miris. Men Yurida habis berapa?
3: Kok habis 2 miris kan apa? Anu kowe penekok kah?
1: Pada kok, dua iris bela.
3: Rasa
1: keju juga. Berarti deh halam. Abis dua iris sama lah, komen ku udah pacar banyak makan hoklopan. Benar lah. Oke lah. Lagu apa nak Yurida?
3: Lagu Gadis Miskin nak.
1: Gadis Miskin, nah lah. Evi Tamala.
3: Salam-salaman ke Kiki Murah tadi. Ke Bang Ridho, Yusri, ke Ma'a, ke Mama Rati, Kori, Bang Alek, ke Rinta, ke Aminah, ke Yuk Mary, kayak manggian orang rumah kayak Julia, kayak Berap, Berat Ambas, kayak Bang Iing, kayak Marni, kayak Fitri, kayak Budi Rumi, kayak Bapak lagi. Oh, aku Ayung, kayak Budang, dari Tungkap. Ya suami, ada Miri, ya Nif. Ya Mama, Regina.
1: Oke.
3: Regina sama tugas, ya. Pelatih, ya.
1: Siap. Amin.
3: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yuk, Rida di Bintet. Suka arasnya keju. Dwi Rizbailah. Oh, jen banyak-banyak. Kita lanjut lagi. Di belakang ada siapa? Oh, coba lagi nih ada siapa nih. Halo, Dinca Bedae.
4: Halo, Berincak Bedae. Wah, haiya siapa Yati?
1: Wah, yang apa Yati? Siapa yang telah menyakiti hatimu, Yuk Fitri? Yuk Fitri, siapa yang telah menyakiti hatimu?
4: Ada deh.
1: Yang pasti bukan Mangamat Surana, Mangamat naik atap mantap, oh. Sihat toh, Yuk Fitri, yuk.
4: Alhamdulillah.
1: Nggak kemana lah kan hari Minggu nih.
4: Nggak kemana lah.
1: Nggak kemana lah. Pandek kok kelopan hobi rasa apa, Yuk Fitri?
4: Menayuk nih rasa.
1: Rasa mantan.
4: Wijen kayak coklat.
1: Yang kak gue rasa mantan tadi. Oh, rasa wijen. Ngapa? Jangan. Aduh, ya kena ke Indi lah. Nah, kita
4: radio kresek-kresek nih.
1: Maka age kresek-kresek. Dilek kumada, ho. Kayak tenisi, yo. Nya ngapa, apa dibawa angin, apa ngapa, ge. Oh. Yuk lah pun, lagu apa? Yuk, Fitri.
4: Ayo nak, lagu Angka Satu.
1: Lah, Angka Satu hula. Lagu orang sure-sure, ini yang payah, tay. Lah, salam-salam ke siapa, yuk.
4: Salam-salam, oke. Ayo Cinta tadi, Balerido, terus Yuk Mar, Tape, Agia Bang Yan, Pak Brahim, Putra Sambar, Julia, Jak Sohamid, Kakek Sakamura, Mama Rati, Ayu Amina, Ibu Kori, Kuayau, Kuayo, Pak Damiri, Om Alek, istri ya, aku lupa namanya.
1: Ibu Kori.
4: Ibu Kori tadi toh. Temu-temuin lah tanpa terkecuali Cik Budi Sumi ya. Kadang-kadang kita nih terkenal
1: Tapi lupa.
4: Tapi karena nelponnya lah
1: Bener-bener ya.
4: Temu-temuin lah di lungkus artis tanpa terkecuali pendengar kita perempat nih.
1: Oke deh.
4: Semoga radio kita nih jaya di udara.
1: Amin. Mantap.
4: Untuk penyiar semoga sehat selalu.
1: Oke, siap. Makasih Yuk Fitri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Yuk Fitri yang ada di seputaran Sriman nanti. Ngapa ya, agak kresek-kresek kok. Oh, mudah-mudahan bayi segera dibawa angin loh, kresek-kresek. Ah, yuk kita lanjut. Di belakang ada siapa nih? Halo, Berinca Bedae.
5: Halo, Rizya Petel, Sampai.
1: Wah, Empa Yati, siapa di mana nih?
5: Pak Damiri.
1: Pak Damiri di Kerantai, baru bayi tadi dapat salam dari Fitri, yo. Apa kabar Pak Damiri?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Sihat, Kerantai cuman nih cuaca sore nih.
5: Cerah, dua hari nih cerah.
1: Wow, dek kemana lah kenari minggu nih Pak Damiri?
5: Berubah di kebun, sekarang
1: dia. Wadaw, mantap. Lagi panen apa kebun kita, Pak?
5: Hah?
1: Panen apa ya kebun kita, kataku?
5: Sawit.
1: Panen sawit mantap lah mentuo, mentu panen terus 2 minggu sekali. Oke pada Miri, hok lopan suka arah siapa?
5: Kode ko isek gele-gele ya.
1: Oh, isek gele-gele makan kok?
5: Bukole, pada kita mentam terus.
1: Abis kan seluyang ya?
5: Udah abis nih kak deh.
1: Enggak, kok udah magi
5: orang lagi. Manis seliwat aja.
1: Abis berapa iris? Udah ya? Mampu habis berapa iris?
5: Mampu baca tulis.
1: Berapa iris baru ano bangkananya?
5: Ada 3 iris banyak.
1: 3 iris bio. Imang lah mengkual banyak iga pau.
5: Wah, ada banyak juga ada.
1: Lah pun. Yo, pada Miri lagu apa?
5: Lagu Penalu Cinta.
1: Lagu apa Penalu Cinta?
5: Oh.
1: Dari siapa itu?
5: bahasa orang dulu aja lah kan.
1: Baseng lao, yang penting benalu cinta. Oke, salam-salam ke siapa?
5: Salam-salam ke siapa namanya tadi ya?
1: Adi Yupitri.
5: Yupitri kita minta salah selalu.
1: Amin.
5: Sudah kita diberuah.
1: Au.
5: Apa nama kau muda kori bangalah kita, Mama Rati, Abang Ian, Sam Toyib. Kau ayam kita murah 86 Mang Ahmad. Emang bujang kita, Bunda Sumi, Yuk Amina, Yuk Sintanere di Tanah Bawah. Ya Lugina, terima kasih Om, kita sehat Lugina.
1: Amin.
5: Ayo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miri di Keranta. Yo, rasa apa geyo, tapi yang gak tigeris mampu ada o, karena apa nama? Lemak umon saya geyo. Yuk pesen sepradi. Kita lagi ada dak waktu 10.12.22. Ya walaupun nasi kau penelpon lagi sebelum kututup perjumpaan kita di Bedinca Bedai sore ini ada siapa nih. Oke, ku coba terima telepon lagi. Halo Bedinca Bedai.
6: Bedinca Bedai. Wahai Sampayati.
1: Sampayati. Yumarni nih, yuk.
6: Ke Yusri.
1: Oh, Yusri. Mirip-mirip suara Yusri. Yumarni. Oh. Apa kabar, Yusri?
6: Alhamdulillah sehat. Mbak Regina sehat.
1: Alhamdulillah sehat lah kabarku. Oke, kita langsung ke topik. Biar keburu putar lagu. Kalau Yusri hobi makan hoklopan rahasia apa? Rasa apa? Hak lopan, pendekuk, martabak, terus no, hobi rasa apa? Rasa apa ingin?
6: Ayo nih, dapet kita denger di radio ya, kesek-kesek udah hap.
1: Kresek-kresek. Oh lah pun. Hoklopan, kita topik ke hoklopan. Yusri ingin gak makan hoklopan?
6: Oh, hoklopan. Cuman Ayu nih, mon suka-suka banget sih, Dek. Karena Ayu nih kurang suka yang manis-manis.
1: Oh, kurang suka yang manis-manis. Sama kayak Yusinta tadi berarti, yo. Oke lah, pun. Karena kita lah di penghujung waktu, nah lagu apa kalau sempat diputerin ke lah, Yusri.
6: Celurit Cinta.
1: Celurit Cinta lah, Made. Yang apa cinta di celurit?
6: Jadi
1: jen-jen digawe-gawe, yo. Ngeri, ku. Men sempat diputer ke lah, yo. Oke. Salam-salam ke siapa?
6: Salam-salam ke Pak Damiri tadi, semoga sehat selalu. Kek Kaben Fitri tadi, semoga sehat selalu. Kek Kaben Yusinta Bruas, kek Kaben Mang Amat, kek Kaben Ko Ahyung, Edahri, Mang Bujang, kek Mang Brahim, Yuk Mary, kek Kaben Yuk Rindu, Mama Rati, kakek Sakamura, Julia, kek Abdul Parida, kek Yuk Dati, kayak siapa Yu Amina, kayak Mang Toyib, kayak segala-gala lah, kayak Embera segala-gala ada punggung sabis.
1: Oke.
6: Kayak Mbak Regina selamat tugas, semoga sehat selalu. Spesial ya kayak untuk orang rumahku, kayak Mak Mertua aku, semoga sehat selalu lah.
1: Amin.
6: Makasih Mbak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Yusri Yatun di Perlang. Oh, agak keresek-keresek kok di sana. No. Aduh, mudah-mudahan segera lari madu-madu. Ya lawan Supradi, karena kita lah di penghujung waktu. Langsung belah ku putar lagu requestan Ika sampai jam 5 kelaa di Bedinca Update sore ini. Yoda, oh, makasih untuk Ika yang lah gabung. Jangan lupa ikutin terus Bedinca Update setiap hari ya, jam 3 sampai jam 5 sore. Bedinca Update.

harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Kok salah ke sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge, ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah. Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, rompok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungutkan ya Mai. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli Mai. Ku sumpah ge kelak kasih gigi Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pake taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, kan ya Mai. Aulah pun surene kan tigo ke dokter, oh.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Supradi, sahabat budaya. Potensi hujan di Babel pada sore ke malam hari. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang memprediksi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi hujan ringan hingga sedang pada sore malam sampai dini hari. Kondisi ini dapat disertai kilat petir ke angin kencang. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang Selamet Supriyadi menyampaikan dominasi hujan ringan hingga sedang pada periode itu masih menunjukkan dinamika khas masa peralihan atau pancaroba. Prediksi hujan tetap ada pagi ke siang, tapi lebih dominan terjadi periode sore malam kayak dini hari dalam beberapa hari ini. Dia jelaskan kondisi cuaca di masa peralihan jadi dinamika karena berkurangnya tutupan awan di pagi sampai siang yang membuat permukaan berlangsung lebih intensif. Sehingga suhu udara pada siang hari terasa lebih panas dan dapat memperkuat aktivitas konventif serta micu pembentukan awan hujan pada sore sampai malam hari ya. Hal yang sama terjadi pada sisi gelombang laut yang juga akan mengalami peningkatan akibat adanya hujan yang disertai angin kencang. Pasti ya, gelombang laut juga akan naik. Ini mesti jadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas maupun perjalanan baik darat, laut, ke udara. Sekian kabar Babel jam 5 sore ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapagi Mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
2: Hah?

0: kok kata peter ya, Mai?
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar peter, nih.
0: Kemana aku takut ke sana, Mai?
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
3: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
4: Duh, apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
5: Nyapa dak kemana, Es?
4: Penan palak ku ne, Mai.
5: Yang apa, penan, Es?
4: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
5: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
5: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
5: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok

0: Gagal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4 pokok langsung direspon es soal harga es silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi oh.
1: Adik tahu kemai.
0: Dek kuracun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola melabante gak dipade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Melah diuse asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ge pacak lari bedewing. Kajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil napas Mai?
0: Rom, Rom. Ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Coba lah kira aman orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Mana tok-tok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim Mai. Libak nian mulukan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Lanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek behirom ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, imam. Bibek.
0: Dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imam Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekicak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mis... Kok nangkap ayam mah? Ukan nge misah orang dua itu bekicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kau neng kan, Bay? Dek asih kesiang-kesiang lah, Dek Bay. Kau lihat di wek lah kembang kau neng. Lah belambor teberacai kau ayam kau neng. Cuba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kau neng tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibias kebut anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kite ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
5: Prompat FM, Suara Budaya Bangka.

Suara Budaya Bangka Belitung. Perempatan FM Meraris ngeliat Suara Budaya Bangka Belitung Sopradi Sahabat Budaya. Agi Keku Yuragina di sini nganti Kak Diginata. Oh, sampai jam 17 lewat 48 menit sebelum kita gabung ke Pro 1 ngeliat untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang abeduk serta azan maghrib untuk wilayah ngeliat dan sekitar. Nah, kali ini Sopradi kita akan ginata ke Candi Mendut. Nah, di sini kita akan menilik pesona Candi Mendut Sepradi. Menika berada di pusat kota Yogyakarta dan nak menempuh perjalanan ke arah Magelang menuju Candi Borobudur. Maka sebelum sampai ke Candi Borobudur, Ika akan disajikan pemandangan candi yang terlihat dak utuh. Candi itu bernama Candi Mendut. Candi yang bercorak budani biasa digunakan sebagai tempat upacara-upacara pemujaan. Dilihat dari sejarah, berdasarkan prasasti Karang Tengah berangkat tahun 824 Masehi, nama Candi Mendut berasal dari kata Venuvana, mendira, yang memiliki arti candi yang berada di tengah hutan bambu. Tapi beberapa peneliti masih meragukan nama itu, yang sebenarnya lebih cocok diberikan kepada Candi Ngawen. Pintu Candi Mendut menghadap ke barat. Pada bagian luar terdapat relief-relief yang menceritakan kisah-kisah Dewa Buddha. Sebelah utara candi terdapat relief Dewi Tara yang diyakini sebagai Sakti Buddha. Di sebelah timur terdapat relief Avalokiteshvara. Di sebelah selatan terdapat kisah Manjushri. Sementara di bagian lainnya terdapat relief raja-raja dari dinasti Sailendra. Nah, Supradi, pada dinding tangga tergambar relief cerita Jetaka. Cerita yang juga dikenal dengan nama cerita Tantrini mengisahkan tentang makhluk-makhluk kayangan seperti burung berkepala dua dan bidadari-bidadari. Memasuki ruangan dalam candi, pengunjung akan menemukan sebuah patung Buddha Cakyamuni. Patung itu terlihat duduk dengan posisi tangan dalam sikap Dharma Cakra Prawartana Mudra. Salah satu yang menarik dari Candi Mendut ini adalah mendilihat dari kejauhan bentuk candi ini seperti kubus yang bagian atas selada utuh. Bagian atas candi ini sempat runtuh dan tidak diperbaiki lagi. Beberapa bagian candi juga pernah runtuh dan mengalami pemugaran. Dasar Candi Mendut ini terbuat dari batu bata terus dilapisi dengan batu asli seperti yang pacak dilihat pengunjung saat ini. Di sekitar Candi Mendut terdapat beberapa penjual pernak-pernik khas Yogyakarta. Bagi pengunjung yang suka dengan wisata belanja, mengunjungi Candi Mendut bukanlah suatu hal membosankan. Apalagi suasana sekitar candi yang nyaman dan asri membuat pengunjung makin betah berlama-lama di tempat nih. Nah, itu dia Sopradi, ade pesona Candi Mendut di Ginata kita sore hari ini. Ya, laporan ala jam 17 lewat 44 menit, kita akan segera gabung ke Pro 1 RRI Sungilet untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungilet dan sekitar.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Not. Lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
1: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam Sobradi Sahabat Budaya, Festival Budaya Napak Sireh 2026 siap pecahkan rekor MURI. Festival Budaya Napak Sireh 2026 di Kabupaten Belitung siap menyatetkan sejarah dengan menargetkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui aksi nyire atau nyiri massal yang melibatkan 1.000 orang. Atraksi budaya itu akan jadi agenda utama dalam festival yang digelar pada 22 sampai 24 Mei 2026 di Pantai Tanjung Pendam, Tanjung Pandan. Festival yang mengusung konsep jalin silaturahmi dengan 1.000 lembar daun sirih ini masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara KEN 2026, sekaligus jadi salah satu event nasional yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Sastra ngomong Festival Budaya Napak Sirene jadi momentum untuk memperkenalkan budaya Melayu Belitung ke tingkat nasional melalui berbagai atraksi budaya. Festival Budaya Napak Sireh jadi representasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di KEN 2026. Ini jadi momentum untuk memperkenalkan budaya Melayu Belitung melalui seni, tradisi, kuliner, dan atraksi budaya. Pimpinan produksi Festival Napak Sireh, Reni Destiani, jelaskan tradisi nyire dipilih sebagai daya tarik utama karena merupakan bagian dari budaya Melayu yang masih kuat melekat dalam kehidupan masyarakat Belitung. Nyire masalnya akan jadi hoks utama festival tahun ini. Selain sebagai simbol silaturahmi dan budaya Melayu, kami juga berupaya menjadikan atraksi budaya yang memiliki daya tarik nasional. Selain aksi nyire masal, Festival Budaya Napak Sireh 2026 juga akan menghadirkan tari masal Sekapur Siri yang melibatkan 100 penari muda sebangka Belitung, kompetisi tari musik, fashion show, workshop budaya, permainan tradisional, bazar UMKM, sampai pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah. Bupati Belitung Joni Alamsyah menekankan festival ini harus jadi event budaya unggulan yang mampu memperkuat branding Belitung di tingkat nasional dan jadi daya tarik wisata berkelanjutan. Sekian kabar Bubble jam 7 malam, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: dyan. Oh, ko tao. Apa yung bigay, oh? Manelo ka, makan gratis kita, may. Nak, umay.
1: Nya, ukan tua, Es. Ukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Oh, po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, may.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak.
3: Mata lagi, Mai. Kok Nela takut cuman gini-gini nanya? Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
4: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
3: Cuman aku takut ke sana,
5: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini di

0: Sampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan. Madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan o? Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabik mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang guys, sok tau kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyepok dak kemana, Es?
3: Penen palak ku ne, Mai.
4: Yang apa penen, Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Rompa Tereri Sunelian, suara budaya Bangka Belitung.
1: Ini pun nih, tinggal pernah ni kau kungalah. Kau gitu ni pemersaat dah anuah ada.
2: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
3: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantingnya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas ya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
2: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
4: Tindakan dakun dari polisi antara
3: Amatoa. Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
2: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
4: Ini pun nih, injau penani kuang kungalang, kait gitir ini pemeriksaan na anu ada.
3: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
2: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemalas, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Kok salahkah sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge, ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat eh. Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 iko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungutkan ya Mai yo. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli Mai. Ku sumpah ke kelakas gigi Mai. Tengoklah ke Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makanya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom, ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, bukan ya Mai. Aulah pun, surene kan tiga ke dokter. Oh.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Lah kelemnya gul, nak ngelurus pinggang lu kok.

Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda, Lutung Kasarung, Produksi RRI Bandung.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak.

0: Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama ibu, nak.
1: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
1: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
1: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat

0: Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisah

0: kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
1: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
2: Hormat kami Ayahanda.
1: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
3: Mohon ampun Ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
1: Tidak, kamulah yang lebih pantas Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang?
4: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
5: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
1: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
4: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
8: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku?
7: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
8: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
1: Betul apa katamu, putriku Purbarara. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
8: Ayah.

0: Gede Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Yah, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia.

0: Betul dia Purbasari adikku. Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikitpun.
1: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
2: Ini semua berkat Lutung Kasaru.
1: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
3: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
2: Dia adalah tunanganku.
4: Jadi, monyet itu tunanganmu.
5: Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
2: Iya, memangnya kenapa?
6: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
2: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
7: Iya putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
0: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
2: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
6: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
9: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
6: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
10: Kisah Lutung Kasarung ini diperankan oleh Rosyanti sebagai Ibu, Winda sebagai Eliana, Uli sebagai Sari dan Purbasari, Nia sebagai Purbararang, Wawan sebagai Prabu Tapa, Agus Super sebagai Pengawal, Uep Rukanda sebagai Indra Jaya, Aji sebagai Lutung. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.
11: Demikian nominasi Suara Kencana 2018 kategori Drama Legenda.

Selamat malam sahabat budaya, kami akan hadirkan untuk kebersamaan malam hari ini dalam etnis Anging Mamiri. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol tentang pakaian tradisional dari Sulawesi Selatan yang kaya akan nilai, filosofi, keunikan, kecantikan. Wah, pokoknya sahabat budaya malam hari ini akan kuulaskan untuk IKO. Maka dari itu malam hari ini seperti sahabat budaya, simak terus kebersamaan kita di etnis Anging Mamiri.

Perempat Sungalia sahabat budaya dengan ragam pakaian-pakaian khas dari daerah Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah baju bodo untuk perempuan dan jas tutu untuk laki-laki. Pakaiannya identik dengan kain sutra ataupun lipak sabe dan warna-warna yang menunjukkan status sosial atau usia pemakaiannya. Jadi Sepradi, baju bodo, pakaian wanita yang dikenal salah satu busana tertua di dunia. Baju bodo ini punya ciri khas berbentuk segi empat dan berlengan pendek. Setiap warna memiliki aturan dan makna khusus bagi pemakai. Seperti merah dikenakan oleh gadis remaja, hijau digunakan oleh putri raja atau bangsawan, ungu dikenakan oleh para janda, hitam atau putih itu digunakan oleh wanita tua atau para asisten dan inang pengasuh.

0: Oi, Bi Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman. Nih, lihat tuh. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu mas sepe. Padam lah, Bi Siti.
2: Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
3: Cakep.
2: Ikan didapat dimasak santan.
3: Cakep.
2: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyapok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Sahabat budaya, kami hadirkan pengenalan pakaian khas tradisional Sulawesi Selatan kaya akan nilai filosofi, yaitu jas tutu ataupun pakaian pria. Jadi untuk laki-laki, pakaian adat berupa jas tertutup berlengan panjang dipadukan dengan celana panjang sarung sutra yang dililitkan di pinggang. Busana ini dilengkapi dengan penutup kepala khas yang disebut songkok reca dan hiasan rantai emas ataupun rantai sempang di dada. Selain itu juga keanggunan busana ini semakin lengkap dengan paduan bawahan sarung sutra khas Bugis, perhiasan emas atau perak. Saat ini baju Bugis tidak hanya menjadi warisan sejarah yang berakar sejak abad ke-9 Masehi, tapi masih aktif dilestarikan dan sering digunakan dalam berbagai perayaan penting seperti pernikahan, upacara adat atau mapaci, hingga festival budaya.

0: Sepradi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilan nih? Permainan sembilan nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilan nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apeda garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa tidak tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lo tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
1: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka.

0: Apa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
1: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu buruk, itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
0: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan. Agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna. Tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
1: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku-perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil. Atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi. Ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa, ibu nyajikan, aduh nggak ada makanan, inilah kita. Nah, saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
0: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
1: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung. Pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. kalau buruk punggung cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketukuk? Kenapa bukan buruk punggung? Kenapa bukan buruk lulung atau pantat? Tetapi kok siku? Karena kali yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
0: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
1: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah ini termasuk buruk sigong. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigong. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
0: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari bumi serempun sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.

0: Perompak Sungai Liang, sahabat budaya, kami temani malam Ika. Kali ini di segmen Tangtut, Rara bakal hadirkan kebiasaan sederhana untuk menenangkan pikiran tanpa meditasi, tanpa jurnal, hanya ilmu pengetahuan. Simak informasi selengkapnya. Jadi suatu ketika pikiran kita terasa penuh tekanan, insting kita seringkali membimbing kita ke arah usaha yang lebih kognitif atau mengisi jurnal, menganalisa atau bermeditasi. Namun ternyata kunci menuju ketenangan bukan pada hal tersebut, justru terletak pada badan kita. Mengawali hari dengan keluar rumah selama 5 menit bisa jadi kebiasaan sederhana, memberikan ketenangan dengan menyambut sinar matahari pagi. Kita secara alami menyetel ulang ritme tubuh, menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan serotonin. Tidak perlu jarak tempuh atau pemandangan spektakuler, cahaya matahari pagi dan sedikit gerakan merupakan awal yang baik. Kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah minum air sebelum kafein. Dehidrasi selama tidur menimbulkan efek seperti kecemasan dan otak tumpul. Sehingga menghidrasi tubuh di awal hari membantu menstabilkan sistem saraf sebelum dirangsang dengan kopi. Stretching sederhana selama 60 detik seperti meraih ke atas bahu, memutar, memperkuat kehadiran kita saat ini. Gerakan sederhana ini memberikan isyarat pada otak bahwa kita aman dan tidak memerlukan disiplin ketat atas ketenangan total, hanya niat dan kesadaran. Tubuh adalah pintu masuk tercepat menuju ketenangan mental. Kebiasaan-kebiasaan ini membuktikan bahwa seperti bermeditasi bukanlah syarat mutlak untuk mencapai, tetapi sedikit gerakan fisik, bahkan mengunyah dengan perlahan ketika sarapan sembari berpikir bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita nikmati, menjadi cara menenangkan aktivitas vagal yang berperan penting dalam pengaturan emosi.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa kuda kek nyaro ku ketak dile ya. Weh, okani Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ni aripe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi uke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo, kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom, ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet, pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Katulah tukang biseng ngetau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng, deng, deng, deng. Same yelah kita ini Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku gak ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom, cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh, ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata.

Semalam seperti sahabat budaya, malam hari ini Rara ganti gak di segmen Tangtut. Jadi selain lagu-lagu penghantar untuk tidur, sekilas kami hadirkan untuk sebagai pengingat bayi sih sebenarnya seperti bagi kita-kita nih yang waktu tidur itu tidak ideal. Karena memenuhi waktu tidur yang ideal sangat baik khususnya demi kesehatan. Jadi kalau Ika tidak peduli dengan kesehatan, maka bergadanglah, persingkat istirahat, bangun lebih awal. Jadi meski waktu tidur ideal memberi banyak manfaat untuk kesehatan, lagi banyak yang ngeyel, tenang bayi seperti Eo. Maka dari itu kadang masih ada sebagian orang yang tidak enak menerapkan tidurnya sebentar. Alasan mulai dari urusan pekerjaan atau lagi banyak pikiran. Pokok ada banyak alasan. Kondisi ini ternyata itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dampak bisa merugikan kesehatan tubuh. Kebutuhan waktu tidur berbeda-beda tergantung usia. Jadi semakin bertambah usia kebutuhan waktu tidur menjadi berkurang. Maka dari itu sebuah penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih mudah mengalami gangguan tidur ketimbang laki-laki. Entah benar dak, tapi seperti lah dilakukan penelitian. Alasannya karena hormon wanita cenderung terus mengalami perubahan sehingga bisa mempengaruhi kualitas tidur, terutama ketika kondisi-kondisi datang bulan, sedang hamil, atau menjelang menopause. Nah, cuma dalam kondisi normal seperti kalau ku sendiri, walaupun ku baru minum kopi, kata orang tua, mana tidur lah adik kanta seperti. Misalnya minum kopi itu jam 9, jam 10 malah nak tidur lah seperti adik nganta. Jadi kopi tadi tuh nyesel dipinum seperti. Tidak ada pengaruh orang ini, agak tetap tidur lah yang biasa. Ya lah kok, nak iyalah seperti. Untuk menemani kamu malam hari ini.

Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ayadai tiadai adai dek ron jata ah.
1: Ika nak tahu dak kisah ah?
2: Nasek.
1: Macam ne kisah ah? Orang dua ya baru bercerai, tapi dek betelak. Maksud ah, nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
3: Oh.
4: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
2: Setuju.

Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan. Salah dan hilaf mohon maafkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Qoba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: ya, ke muru peret ya. Nya, oh Nya, buru burung peret ya Nya. Habis pagi kita dimakan peret, dek udah masak aben ya Nya.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha. Alon diputek padi ya, bak. Menunggu masak habis dimakan pelet, neh.
0: Oh, lapon bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
1: Oh, lapon, bak. Kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
2: Setuju.

Sobat Budaya Separadi, untuk kebersamaan kita malam hari ini kami cukupkan hingga di sini. Ku mengucapkan terima kasih banyak untuk Kika Gele-Gele Separadi yang telah setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Lian. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai ke Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seperadik, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan kembali kali ini Wanda Sona Alham Ngantika, keoperator Ade Bung Beni. Sobat budaya, hari ini tepatnya di tanggal 18 di bulan Mei tahun 2026. Kembali perempat RRI sekalian hadir untuk sobat budaya semuanya, tentu dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Sepanjang jumpa kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain informasi, kami akan hadirkan lewat kabar berita. Sesaat lagi Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa akan hadir untuk sobat budaya, sajian religi islami tentunya akan menghiasi kolbu kita. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke Ngopi Pagi. Informasi terkini akan kami hadirkan. Sobat budaya, Ngopi Pagi sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke acara lainnya, Beragam Unsur Budaya Sehat. Dan sekaligus sebagai sesi terakhir kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baiklah, dari meja tugas, ku Wanda Sona Alham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duryatihi wa ahli badihi ajma'in amma ba'duh. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali di pagi hari ini, pagi yang penuh barokah, Jumat Sayyidul Ayyam. Di dalam acara yang penuh berkah juga, acara Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini, tentu tidak ada sesuatu yang paling indah untuk kita ucapkan selain daripada ungkapan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syafaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama Rasul, disambungkan hati bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap hari Jumat kita akan membaca, akan ngaji kitab Sahih Bukhari Tabarrukan. Sekarang kita sudah sampai bab iman, hadis ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas. Dari hadis ini daripada Muslim bin Ibrahim, dari Hisham, dari Qatadah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi

imanin makanan min khairin. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikeluarkan seseorang dari neraka yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan di hadisnya ada kebaikan sebesar biji zarrah, sebesar sesuatu yang sangat kecil. Itu orang islamah. Kemudian dikatakan lagi dikeluarkan dari surga, dari neraka, orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya ada dzarratin min khairin. Orang yang di dalam hatinya, orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar syair, kacang syair. Dan itu agak besar. Bahkan dikeluarkan daripada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya seukuran buruh, beras atau jagung daripada kebaikan. Bahkan kata Nabi, dikeluarkan daripada neraka orang yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan di dalam hatinya ada kebaikan seukuran biji zarrah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain kata Qala Abdullah qala Abanu haddatsana qadah sana Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imanin makana khairin. Kata beliau, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar kacang sa'ir, sebesar biji jagung, beras atau beras sebesar biji zarrah, dikeluarkan daripada neraka. Artinya, selama di dalam hati orang itu ada keimanan kepada Allah, walaupun keimanannya itu sangat kecil sebesar biji zarrah, yang penting iman tersebut dibawa saat meninggal. Yang penting keimanan itu dibawa saat meninggal, tidak lepas husnul khatimah. Walaupun orang itu dosanya begitu banyak, tapi dia itu ada iman di dalam hatinya sebesar biji zarrah, apalagi sebesar jagung, apalagi sebesar kacang syair, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan daripada neraka. Itu apa artinya? Iman adalah sesuatu yang sangat agung nilainya di sisi Allah. Sehingga orang yang diberikan keimanan oleh Allah adalah orang yang sangat beruntung sekali, orang yang sangat luar biasa. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi. Hadis berikutnya idza kata Nabi sallallahu alaihi wasallam haddasana Hasan bin Sobah sama Ja'far bin Aun haddasana Abu Umais akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin Khattab anna rajulan minal yahud qala. Dari Sayyidina Umar bin Khattab data berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahud nazalat latakhutna dhalikal yawma idan. Wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul, suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu didatangi orang atau bertemu atau berkumpul dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab suci kalian, ada satu ayat di dalam kitab suci kalian yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, maka niscaya waktu turunnya ayat tersebut kami jadikan sebagai hari raya. Kami jadikan sebagai hari raya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mendengar orang Yahudi itu berkata demikian, Sayyidina Umar bin Khattab itu bertanya, ayu ayatin? Oh, kalau itu yang mana ayatnya? Ayat yang mana itu? Kata Sayyidina Umar, bahasa kita. Yaitu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum.

0: yahkumul islama dina.
1: Ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islama dina, dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Lalu Umar bin Khattab berkata, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nasalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arafah yaum jum'at. Wahai orang Yahudi, kami tahu hari ayat itu turun di hari apa, turun di mana kepada nabi, dan hari apa turunnya kepada nabi kami tahu. Ayat yang tadi itu kapan turunnya, di mana turunnya kepada Rasul, kami tahu. Yaitu saat Nabi sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Jadi rupanya ayat itu kandungannya begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan agama Islam dan juga menyempurnakan nikmatnya dan juga meridhoi Islam sebagai agama kita semua. Ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang Yahudi ini kagum terhadap ayat ini. Seandainya ayat itu turun kepada mereka, maka niscaya mereka akan menjadikannya hari itu sebagai hari raya gitu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik bin Anas an ammihi Abi Suhail bin Malik an abihi annahu sami'a Talha bin Ubaidillah yaqul ja'a rajulun ila nabi. Suatu hari datang kepada seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari ahli Najd, dari penduduk Najd, sabirir ra'si, kepalanya penuh debu, debu berdebu gitu. Yasma'u dhawiyyu sautihi wala yufqahu ma yaqul hatta dana. Orang itu berdebu, suaranya keras terdengar, namun tidak dipaham apa yang diucapkan. Lalu orang itu berkata-kata, berbicara, tapi sahabat itu banyak enggak paham. Sampai orang itu mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya tentang Islam. Nah, orang itu mendekat sama Nabi lalu seraya bertanya kepada Nabi tentang Islam. Kata Nabi sallallahu, lalu kata orang itu berkata, "Ya Rasulullah, tentang Islam. Ya Rasul, Islam itu seperti apa? Islam itu apa?" gitu kurang lebih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam itu ya khamsusuh, Islam itu dan amalan inti dalam Islam adalah khamsusulawatin fil yaumi wal laila." Salat 5 waktu siang dan malam. Jadi sehari semalam itu salat 5 waktu. Lalu orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apa ada lagi ya Rasulullah? Lah, tidak, illa anta tawa'ah, kecuali ada sholat, kamu bisa melaksanakan ibadah sunat, sholat sunat. Kemudian apa lagi itu ya Rasul? Wasiyamu Ramadan, puasa Ramadan Islam itu. Hal alayya ghairuha, apa ada lagi untuk saya ya Rasul? Gak ada, kata Nabi, kecuali ya ada puasa sunat, cuma yang wajib yang harus kamu kerjakan yaitu tadi sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian puasa Ramadan. Lalu Nabi SAW menjelaskan lagi, az-zakat, wa dzakara lahu Rasulullah az-zakat. Lalu ada lagi zakat. Orang itu berkata, apakah ada lagi ya Rasulullah yang wajib untuk kami? Tidak ada, ya kecuali ada zakat sunnah yaitu sedekah. Sedekah. Fa'adbar ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la asidu ala hadha wa la anqusu. Qala Rasulullah sallam, aflaha in sadaqah. Mendengar Rasulullah menjelaskan Islam itu ya salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat wajib. wajib. Yang lain dari itu adalah sunnah. Lalu orang itu pulang. Orang itu pulang, pergi sambil berkata, demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi, itulah yang mau ku amalkan. Sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, zakat yang wajib-wajib saja. Dengan itu saja Rasulullah bersabda, dia akan beruntung jika dia jujur mengerjakannya. Artinya dengan kita mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadan dan juga zakat wajib, didasari iman tentunya, didasari iman, maka dia sudah menjadi nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis 3 hadis Sahih Bukhari yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah, ada yang salah, ya tentu kebodohan daripada saya. Dengan seiringnya terikat waktu, maka hanya 2-3 hadis yang kita bisa baca, ngambil barokah, tabarukan, ngaji untuk kita semua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan kita perlu sampaikan, setiap Sabtu kita live interaktif tanya jawab. Silahkan bergabung pada waktu dan jam yang sama, dari jam 5 lewat 10 sampai jam 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini terkait dengan peredaran rokok ilegal yang dalam hal ini terus ditertibkan oleh pemerintah, dan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka meningkatkan pengawasan terhadap maraknya peredaran rokok ilegal. Dan pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat dengan sasaran warung yang diduga menjual rokok ilegal serta memberikan himbauan langsung ke pedagang maupun warga. PLH Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Soeharman menyebutkan, berdasarkan hasil pengawasan di 8 kecamatan ditemukan sebanyak 161 kotak rokok ilegal yang diperjualbelikan di 240 toko maupun warung yang tersebar di 69 desa dan kelurahan. Menurut Herman, pihaknya berkomitmen menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman bagi masyarakat melalui penerapan kawasan tanpa rokok secara optimal dan berkelanjutan. Hasil temuan selanjutnya akan dikoordinasi bersama kantor Bea Cukai Pangkal Pinang dan Korwas PPNS di tingkat Polres maupun Polda untuk proses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bangka berharap penerapan kawasan tanpa rokok di 7 tatanan dapat berjalan efektif dan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok dan dampak negatif peredaran rokok ilegal terhadap kesehatan maupun penerimaan negara. Warga Sungailiat, Suryanti mendukung langkah Satpol PP Kabupaten Bangka dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dan menurutnya keberadaan rokok ilegal tidak hanya merugikan negara tapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak jelas standar produksinya. Kalau memang ilegal harus ditindak, selain merugikan negara juga dalam hal ini belum diketahui kandungan rokok tersebut apakah aman atau tidak. Dan tentu diharapkan pengawasan lebih rutin lagi terkait dengan hal tersebut. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Adi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung. Makasih yang terus stay di perempat RRI Sungai Liat IKG Keku Wanda Son Alham. Dan pagi ini Sobat Budaya, matahari lagi malu-malu. Lagi ada awan,

Maksudnya tuh 18 Mei itu 18 Mei di tahun 2026. Oke, untuk sobat budaya semua itu waktu tuh terus berjalan macam tua sobat budaya. Dan terasa kita lah memasuki 18 Mei 2026. Di mana sobat budaya kalau hari ini, kalau menurut kalender Hijriah hari ini Senin 18 Mei 2026 ini, kalau mengacu ke konversi kalender Hijriah 2026 yang disusun Kementerian Agama Republik Indonesia, hari ini Senin 18 Mei 2026 itu bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, diketahui bulan Mei 2026 ini bertepatan dengan 2 bulan Hijriah, yaitu Zulkaidah dan Zulhijjah gitu. Nah, itu penenggalan Islam macam itu sobat budaya. Oke, nah untuk sobat budaya semua juga, hari ini mungkin ada yang berulang tahun juga, selamat merayakan hari, memperingati hari ulang tahunnya gitu ya. Nah, setiap tanggal 18 Mei ini juga masyarakat di berbagai belahan dunia juga memperingati sejumlah momen penting sobat budaya dan juga bersejarah ya. Setidaknya ada beberapa lah yang berhasil saya dapatkan gitu, yang berskala internasional ya, yang dirayakan di tanggal ini ya sobat budaya, yang mencakup bidang pelestarian sejarah, kesehatan global, sampai pelestarian seni musik. Nah, itu. Nah, sobat budaya kalau penasaran tuh yang pertama Hari Museum Internasional hari ini atau International Museum Day. Jadi setiap tahunnya tuh 18 Mei ini secara konsisten diperingati sebagai Hari Museum Internasional, dan diperingat peringatan ini tujuannya tuh untuk memberikan penghormatan kepada komunitas museum global, sekaligus juga meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya keberadaan museum. Museum bukan sekedar tempat memajang benda antik, melainkan pusat edukasi yang vital untuk pertukaran dan juga pengayaan budaya, serta juga pembelajaran akan rekam jejak perjalanan suatu bangsa.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah, bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh kok tau, apa yang bege ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
1: Oh, dek lah, se Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu, Pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, Pok. Pacak denger di radio, pacak. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Pok, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ya baik Sobat Budaya, peringatan Hari Museum Internasional atau International Museum Day. Dan peringatan ini diinisiasi oleh Dewan Museum Internasional atau ICOM. Itu merupakan cikal bakal bermulanya dari sebuah pertemuan bertajuk Perang Salib untuk Museum. Itu pada tahun 1951 yang menyoroti isu museum dan pendidikan. Oke, baiklah, sudah ada penelpon. Kita terima dulu yuk. Iya, halo, ngopi pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Adi jawabnya ngopi pagi loh.
1: Apa kabar Wiyak Belitung nih?
0: Wah, oh, sehat lah, bukan.
1: Tidak balik ya dari Belitung.
0: Udah, belah kan ke Belitung lagi aku. Suat
1: aja. Iya, kabar-kabar nih, anak saya ditugas ke Belitung.
0: Iya, lah lama tuh lah April. April tadi tanggal 3 lah balik ke Bangka.
1: Apa cerita nih pagi-pagi nih?
0: Itu tadi lah ngopi pagi tuh sekarang ada ini ada jawab apa ada password
1: ada. Jawab ekonomi tidak merata, ngopi tidak bergula, dan utang orang tak percaya, utang lama belum pengapa-ngapa.
0: Mantap, wow. Ngopi pagi
1: benda dibayar utang lama dah dibeli orang lagi lah ngutang
0: itu benar lah. Yang penting jangan ngutang situ sini lah pokok. Hidup nih, payah mengutang situ sini.
1: Tapi ada anak ada kata-kata.
0: Apa itu?
1: Jangan takut pakai kutang, karena kutang adalah baju. Jangan takut kita berutang, selagi kita belum maju.
0: Oh, itu pulih. Tapi cuman ngenti ya, berutang terus.
1: Mungkin kita lu maju, isak berutang lah.
0: Oh lah, pagi ini apa ya aktivitas sepun?
1: Aktivitas saya biasa lah.
0: Biasa lah. Okey lah, benar-benar lancar lah.
1: Alhamdulillah, yang kacak kita kerja, kita kerja. Tak kacak kita kerja, susah dikerja.
0: Oh, benar lah.
1: Jangan belok kiri, belok kanan. Kalau belok, masuk ketahanan.
0: Berarti sena jangan salah, sen kiri belok kanan.
1: Iyalah.
0: Okey lah pun, nah, lanjut. Nak salam-salam apa nak lagu dulu nih?
1: Kalau ada nak minta lagu.
0: Apa lagu?
1: Lagu Rajuk Bagoyang.
0: Rajuk Bagoyang, oke.
1: Okay. Iya, lagu Madun.
0: Oh, ditunggu.
1: Kalau diberitung lagu Madun itu disebut lagu Madun.
0: Madun, oh, bermadun. Oke okay lah, lanjut. Salam, mas.
1: Salam-salam untuk Bung Wanda yang di studio, selamat kerja.
0: Yo, makasih.
1: Untuk Ibu Mar di RY, untuk Yulia, untuk Babang Tampan di Lampung, untuk Pak Jarwo, untuk Fitri, Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Kuayau, untuk Pak Aman, untuk Pak Berahim 86, untuk Ambarati, untuk Emelda, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Mang Acong di Isak di Simpang Mapur, untuk Ibu apa nama Yati di Mapur Melintang, untuk siapa yang ada di anak saya di Simpang Kapis, Pak Rama ya.
0: Capek.
1: Untuk semua untuk Jubro, untuk Ibu Seriatun, untuk Ibu Mary, untuk semua-semua lah ya, kisah ibu habis.
0: Iya.
1: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih. Sampai tadi toh. Oh, kakek suka murah bukan? Alah, kok itulah dia, gak tahu lah. Ya silakan lagi yang lain lah, nak bergabung kok di ngopi pagi. Tadi kira aku nak nyuruhnya nyebut ngopi pagi. Kalau ngopi tu tanpa dah enak lah. Jadi ku ngopi pagi ni nyeruput. Okay, halo, ngopi pagi. Ah, ngopi pagi.
1: Ngopi pagi. Orang tua kan ke anak pelucon kak lah, payah lah. Aku kami kita kayak sekamora ke pelucon kau.
0: Aau tuh, aau.
1: Apa kabar bujang ganteng?
0: Sehat, Bumarati sehat oh.
1: Alhamdulillah, wassalamualaikum. Allah akbar. Anak bujang di Kebali.
0: Alhamdulillah sehat, agik di bang, agik di Sungai Liat deh.
1: Oh, mas, dek tugas di Tebu Ali dia? Hmm? Dek tugas Tebu Ali lagi?
0: Agik tugas Tebu Ali.
1: Tapi, oh, agik Tebu Ali.
0: Tapi ada
1: tugas. Okey lah, oh. Apa anak kita lagi, mas?
0: Apa aktivitas hari ini pun?
1: Cuma mungkin sambil lingkung, ya?
0: Mungkin sambil lingkung.
1: Oh, pesanan, kalau kena lebaran, ya,
0: pelik. Oh, wow. Oh, anak lebaran, no?
1: Lama tu kita, menurut orang bangsa, alhamdulillah lah. Biar ekonomi macam mana, alhamdulillah Allah asyik menjadi rezeki ya, ada yang baik rezeki ya.
0: Bener lah, pacar
1: yang penting kita
0: silaturahmi, ya udah. Mau pacar kita silaturahmi, menlebaran.
1: Oh, lah kita, alhamdulillah yang penting makanya bangka Belitung, kata miskin, tak terlalu miskin lah istilah ekonomi ya. Begadu tak berduit, tak di pasar beli kue, ketika penolak pagi-pagi. Begadu lah, taruh duit, tapi belanjir lah lagi. Beli ayam, beli ikan, setahun-setahun.
0: Benar lah.
1: Tapi makanya isi kita nih, bangka Belitung banyak-banyak bersyukur deh lah.
0: Au. Benar lah.
1: Nak lagu apa gini?
0: Apa lagu pun.
1: Abang mang adik tulah. Khusus untuk Julia Teresa.
0: Apa judulnya?
1: Abang nak adik tulah. Lagu apa
0: bang
1: dan?
0: Abang nak adik tulah.
1: Judul. Tak tahu judul cuman apa nama syair macam tu.
0: Oh.
1: Salamah ke kakek tadi, selamat beraktivitas buat kakek Sakamura, buat Julia, beserta yang di Lampung, buat Bu Mary, Pak Brahim, yang di Pina Sebatang, bukan beruah, Pina Sebatang gitu, Mangdujang. Mangdujang, Ako Ayun, Ako Ayau, beserta Imedanya, Bu Mary, oh, Pak Brahim tadi, Bang Ahmad kita di Tanah Merah, buat Bang Miing di Kampung Jawa, buat Bang Ian di BTN, Bu Mar kita semoga cepat sembuh ke tangan, oh, semoga beraktivitas lancar lagi, buat Seri yang di Seri Menanti, buat Yuk Aminah di Rabu, mungkin mereka tidak kasih adik saya.
0: Apa itu?
1: Apa namanya Sindal atau? Dalamnya ada digantung kan? Ya anak, buat umroh besar saya yang omanya, Bu Triatun, Bu Desumi kita di Parlah, buat Pak Zairi ya, Pak Zairi di Rantai, buat siapa lagi ya? Pokok buat semua lah dari Asap Taizek, di Bukus Abi, salam sehat-sehat kompak selalu. Yang lagi beraktivitas sama aktivitas, yang lagi sakit nantinya kita mendoakan semoga cepat diangkat penyakitnya. Buat yang sigapkan sendiri di RS 4 selama beraktivitas sampai tuntas, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, terima kasih. Dan baiklah, seperti saudara sobat budaya, lanjut kita dengar lagu yang lah di request. Oke, untuk Ika, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu dah S?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyari lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh kau tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Kok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bola main sepilih mai?
1: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Kok nak tahu dah di mana es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih mai?
1: Oh dek lah es, kita tidak perlu datang ke sana es.
2: Kemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.